Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bentuk cinta itu kamu ya. Kalau bentuk cinta kepada negara ya, dengan cara belajar yang rajin, kita sebagai pelajar ya teman Pro 2. Dan juga pastinya ya kalau misalnya sebagai mahasiswa, jadi mahasiswa yang baik ya, kuliah yang benar kalau kata orang tua. Tapi kadang kita juga bingung ya, kuliah yang benar yang kayak gimana? Apakah yang kupu-kupu kuliah pulang atau kayak emang yang semua organisasi diikutin tapi kadang tugas kuliah yang benerannya ketinggalan. Nah, bingung juga ya teman Pro 2. Alias yang penting hari ini kita gak bakal bingung ya, karena aku bukan orang yang bingung teman Pro 2. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap nih 20 Mei. Dan itu bertepatan dengan hari ini teman Pro 2. Logonya juga udah dirilis ya sama pemerintah. Dan untuk logo hari ini tuh ada angka 118 dan ada Garuda di dalamnya. Nanti bakal kita bahas ya, logo ini artinya apa sih sebenarnya ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80

microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman Pride 2 Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi sebenarnya sebelum kita jauh-jauh ngomongin sejarah dan juga tokoh ya, mulai dari definisinya dulu deh. Hari Kebangkitan Nasional itu adalah titik awal bagi bangsa Indonesia buat bangkit dan punya jiwa nasionalisme ya, persatuan dan juga kesatuan yang tinggi. Jadi ya, masa ini merupakan salah satu masa ketika rakyat Indonesia mulai sadar pentingnya persatuan dan juga kesatuan dan perjuangan buat meraih kemerdekaan dari penjajahan teman Pride 2. Jadi sebenarnya secara sederhana ya, Kebangkitan Nasional ini bisa diartikan sebagai momen ketika semangat nasional mulai tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Dan sekarang kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan itu enggak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersifat kedaerahan, tapi sudah mulai terorganisir dan satu bersatu. Nah, Kebangkitan Nasional 1908 itu ditandai dengan dua peristiwa penting ya, yaitu berdirinya Budi Utomo ya tahun 1908 dan juga Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nanti bakal kita bahas lebih jauh. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang

0: aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia

16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih bareng sama Irina Zali, teman Pro 2 pagi hari ini ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, dan juga ke Instagram kita juga boleh di @Pro 2 RR Palembang, karena memang aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

82 ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah kebangkitan nasional ya, itu kan tadi ditandai dengan dua peristiwa penting ya. Itu terbentuknya Budi Utomo teman Pro 2. Jadi Budi Utomo ini adalah organisasi pergerakan pemuda yang didirikan di 20 Mei 1908 di Jakarta. Nah, Budi Utomo ini didirikan sama Sutomo, Muhammad Sulaiman, Suraji ya, terus juga Muhammad Saleh, Gondo Suwarno, Gunawan ya, terus juga RM Gombrek dan juga M Suwarno teman Pro 2 dan juga Angka Prodoji dan juga ada dorongan dari Dr. Wahidin teman Pro 2. Jadi seorang dokter kelulusan Stovia yaitu sekolah kedokteran di Batavia. Nah, mengapa berdirinya Budi Utomo? Nanti bakal kita bahas abis ini. Jadi pasti income station bareng sama Erin Azali di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kenapa berdirinya Budi Utomo ini dianggap sebagai awal kebangkitan nasional? Coba. Karena Budi Utomo itu dikatakan sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia dan muncul semangat nasionalisme yang terorganisir, teman Pro 2. Dan bukan hanya bersifat lokal atau juga kedaerahan ya. Jadi masa kebangkitan nasional itu ditandai dengan munculnya semangat nasionalisme. Nah, oleh karena itu, tanggal berdirinya Budi Utomo, yaitu 20 Mei kemudian, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, teman Pro 2. Selain emang dibentuknya Budi Utomo, peristiwa lain yang menandai kebangkitan nasional adalah Sumpah Pemuda. Jangan lupa ya, tiga sumpah itu, teman Pro 2. Ya, ikrar para pemuda Indonesia yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda 2 pada 27 dan 28 Oktober 1928, yang gak cuma sekedar ikrar, tapi Sumpah Pemuda ini memuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menandai perubahan perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi nasional, menjadi satu ya. Nah, teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita bahas lagi soal sejarah kebangkitan nasional ya, jadi memang latar belakang kebangkitan nasional itu adalah program politik etis Belanda di awal-awal abad ke-20 yang emang melahirkan kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Selain itu, faktor-faktor pendorong kebangkitan nasional adalah penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan ya. Terus juga kenangan kejayaan di masa lalu sebelum datangnya bangsa penjajah, teman Pro 2, dan berkembangnya paham liberalisme, humanisme dan juga nasionalisme. Gitu ternyata ya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Teman terbaik kamu.

online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit. Teman terbaik kamu.

Yes, ya, seperti yang udah disebutin tadi, sebenarnya sejarah kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo Taman Pro 2, ya. Dan memang penetapannya itu sebagai hari kebangkitan nasional dimulai pada tahun 1948 oleh Presiden Soekarno, ya, saat berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta Taman Pro 2. Dan memang latar belakang lahirnya hari kebangkitan nasional ini salah satu gejolak di Indonesia pada masa revolusi nasional. Jadi di tahun 1947 itu Belanda melancarkan agresi militer, ya, di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya gejolak sosial, politik dan juga ekonomi, di mana masalah-masalah yang muncul. Jadi Presiden Soekarno menilai diperlukan adanya satu simbol untuk menyatukan bangsa nih Taman Pro 2, ya. Jadi memang Presiden Soekarno menilai kalau organisasi Budi Utomo ini merupakan tonggak awal dari kebangkitan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang punya jiwa nasionalisme, persatuan dan juga kesatuan yang tinggi. Walaupun kegiatan Budi Utomo itu lebih fokus pada bidang kebudayaan dan juga anggotanya terbatas pada golongan priai, tapi semangat yang diusungnya itu ngasih dampak yang signifikan di kalangan masyarakat pribumi Taman Pro 2. Karena memang berdirinya Budi Utomo itu menandai peralihan strategi perjuangan bangsa Indonesia, ya, yang tadinya kayak sendiri-sendiri sekarang nasional, ya. Dan memang Budi Utomo juga mempelopori gerakan dengan kekuatan pemikiran dan juga mendorong lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, dari Budi Utomo inilah kemudian lahir, ya, organisasi-organisasi penggerak seperti Serikat Islam, ya, terus juga Jong Java dan lain-lain yang emang menegaskan perannya sebagai salah satu elemen kunci dalam kebangkitan nasional Indonesia di abad ke-20, Taman Pro 2. Nah, itulah kenapa hari kelahiran organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei ini dipilih menjadi hari kebangkitan nasional.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

selain cuma punya 6x2 era di Palembang, teman terbaik kamu teman pro2. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah ke Hari Kebangkitan Nasional, itu tidak terlepas dari toko-tokonya ya teman pro2. Jadi memang beberapa toko kebangkitan nasional itu disebut-sebut juga sebagai salah satu pencetus ya. Dan salah satunya adalah Dr. Wahidin Sudirosodo teman pro2. Jadi Dr. Wahidin ini adalah seorang dokter dan reformis pendidikan di Hindia Belanda yang ikut mendirikan organisasi Budi Utomo. Nah, beliau ini dikenal sebagai tokoh perintis kebangkitan nasional karena emang ide dan juga semangatnya yang menginspirasi berdirinya Budi Utomo teman pro2. Terus gak lain dan gak bukan ada Dr. Sutomo ya, salah satu pendiri Budi Utomo ya, yang merupakan mahasiswa Stovia juga yang sangat aktif dan juga berpengaruh di organisasi ini. Nah, beliau itu juga meneruskan semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan sosial dan juga politik ya. Jadi memang Dr. Sutomo ini dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi pendidikan dan kesehatan teman pro2. Beliau ini mendirikan Indonesia Study Club ya, dan di Surabaya di tahun 1924 untuk meningkatkan kesadaran politik dan juga kecerdasan masyarakat. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai dokter yang mengutamakan kepentingan pasien ya. Bukan kayak cuma masalah money doang. Bahkan ya, dia ini sering banget membebaskan biaya perawatan loh teman pro2. Dan next, ada Ki Hajar Dewantara nih ya. Ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam organisasi pergerakan Budi Utomo teman pro2. Ya, beliau juga membuat satu organisasi yang bernama Dewa Dewi Deker ya. Dan memang Dr. Cipto Mangunkusumo ini terkenal dengan nama Tiga Serangka ya. Yang emang Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai tokoh pendiri Taman Siswa dan juga tokoh penting dalam bidang pendidikan. Jadi beliau

yang pernah menjadi salah satu pemimpin organisasi ya, Serikat Dagang Islam, yang didirikan oleh Salman Hudi yang kemudian menjadi Serikat Islam. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai guru para tokoh nasional ya, seperti Soekarno, Samoen, dan juga Kartosuwiryo, teman Pro2. Begitu ternyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Produ FM Palembang.

99.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya gak kerasa ya udah mau jam 10 aku nemenin kamu. Wow, harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Nanti bakal ada Resti Chandra yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Tapi bareng sama Erin Azali sampai sini dulu ya. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi, teman Pro 2. Dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua ya. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day.

8 Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Manajemen Sumsel United memastikan mengajukan banding hasil klub licensing cycle 2025-2026 yang diumumkan oleh A-League pada pekan lalu resmi. Klub yang bertajuk Laskar juara optimis untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh status granted tanpa sanksi pengurangan poin musim mendatang. Direktur Utama PT Cahaya Sumsel Utama, Erik Yumiman, menyebutkan bahwa hasil lisensi tersebut belum bersifat final. Sumsel United akan memastikan dan memanfaatkan masa banding hingga 22 Mei 2026 untuk melengkapi dokumen auditor klub tersebut.

10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, selamat siang. Wah, seneng banget loh. Aku tuh semangatnya beda. Iya dong. Aku lagi menikmati suasana Hari Kebangkitan Nasional, teman Pro 2. Makanya jadi semangat aku bangkit banget hari ini. Seneng deh ya. Ngomongin seputaran Hari Kebangkitan Nasional juga, kita pengen ada sesuatu yang spesial ya di Hari Kebangkitan Nasional buat hari ini. Makanya teman Pro 2, hari ini juga kita bakal ngobrol ya sama anak-anak muda. Karena kan identik banget nih Kebangkitan Nasional tuh sama generasi muda, ya kan? Jadi suatu bangsa itu kan ya penerusnya adalah generasi muda juga. Nah, kalau generasi mudanya semangat dan bangkit, yakin banget ya bangsa bakal bangkit juga. Ngomongin seputaran anak-anak muda yang hebat ya, aku tuh sekarang udah ketemu sama dua orang ya. Ini anak-anak muda hebat banget ya teman Pro 2. Kebayang gak sih? Jadi dua-duanya ini, wow. Yang pertama ya, yang hebat adalah suaranya bagus-bagus. Ya kan? Jadi kita kalau ngobrol bertiga tuh kayak pengisi suara drama Cina, aku bilang nanti loh. Ya kan ya? Dan yang pasti yang kedua, mereka adalah anak-anak muda yang aktif banget gitu loh ya. Di bidang mereka masing-masing, ada yang aktivis perempuan, bahkan bergabung di Dompet Duafa juga. Dan satunya itu aktif di BEM Universitas Sriwijaya. Woi, kita langsung kenalan ya. Ada Sinar dan Zulkarnain. Hai.
1: Halo.
0: Ya ampun. Ya gak sih dibilang kan suaranya cetar-cetar semua nih anak dua kayaknya ya. Kita bukan kayak sama narasumber, sama penyiar tiga ya kayaknya ini ya. Oke deh, aku pengen banget kalian berdua memperkenalkan diri dulu. Siapa? Cewek dulu, ladies first. Yong, ya. Boleh. Sinar, boleh kenalan sama teman Pro 2 dong. Okay.

0: Ci.
1: Halo.
0: Halo teman Pro 2, udah lama nih enggak mampir ke Pro 2 ya. Dan hari ini mampir lagi dalam Hari Kebangkitan Nasional. Perkenalkan, nama aku Sinar Hayati, atau biasa lebih akrabnya disapa Nare, boleh dipanggil Nare aja, Mbak Ci. Iya, dan di sini hadir, kalau di pamflet itu ditulisnya aktivis perempuan dan PIC Remo Dompet Duafa. Cuma sebenarnya agak malu untuk menyebut diri ini aktivis ya. Emang ya orang yang suka berbicara dalam perspektif perempuan aja lah gitu sebenarnya.
1: Karena kayak juga sih, karena memang aktif banget sih.
0: Ya gitu.
1: Iya,
0: sekarang juga aktif di Dompet Duafa sebagai PIC Remo. Itu adalah NGO, lembaga filantropi berbasis Islam. Sama sekarang ya berkomunitas-berkomunitas juga. Gitu aja sih Mbak Ece.
1: Oke deh, memang produktif banget dan aktif dalam berkomunitas. Kalau aku bilang, waduh, penting dan perlu banget nih generasi muda kayak gini ya teman Pro 2. Jadi anti mager kita ya.
0: Iya, yeah, weekendnya gak tidur itu.
1: Iya, weekendnya gak tidur, pasti dong ya. Itu dia Nare ya teman Pro 2. Ada lagi dong Zulkarnain, kenalan dulu sama teman Pro 2.
2: Halo Kak, ya perkenalkan saya Zulkarnain yang merupakan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya kemarin pada tahun 2025 itu aktif di BEM Unsri 2025. Kalau untuk sekarang saya itu aktif di BEMSI Pusat Kerayatan dan BEMSI Subaksel. Saya itu membantu menyebarluaskan propaganda, ide-ide di situ, serta membantu kajian juga yang diperlukan untuk menyorakkan aspirasi-aspirasi daripada rakyat.
1: Wow, keren banget ya guys. Keren-keren gak tuh tamu spesialnya aku nih ya buat siang ini. Jadi kalau kita ngebahas putaran Hari Kebangkitan Nasional, relate sama dua anak ini ya, kalau aku bilang sih gitu. Karena memang kasarannya mereka tuh aktif banget. Satunya aktif di kegiatan, termasuk kayak aktivis perempuan, gak apa-apa sih bilang aktivis perempuan gitu kan ya, menyuarakan. Satunya sih aktifnya di BEM dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, organisasi lainnya teman Pro 2. Sama-sama aktif dan sama-sama suka menyuarakan, iya kan, walaupun skupnya berbeda nih. Tapi kalau ngomongin seputaran Hari Kebangkitan Nasional dulu dong, kita pengen lihat ya mungkin mereka berdua punya perspektif yang beda atau opini yang berbeda ya tentang Hari Kebangkitan Nasional. Dari seorang Nari dulu nih, kalau kamu ngelihat seperti apa sih Hari Kebangkitan Nasional ini, Nari?
0: Oke, jadi kita hari ini memperingati, merayakan ya Hari Kebangkitan Nasional. Jadi sebenarnya aku kalau misalnya ngomongin Kebangkitan Nasional, pengennya kita definisikan dulu sih apa sih kebangkitan, apa sih yang mau kita bangkitkan gitu ya kan?
1: Itu dia.
0: Jadi kita biar bisa tahu gitu, kayak arahnya tuh apa, goalsnya apa, tujuannya apa. Kalau aku sendiri itu memandang Kebangkitan Nasional itu adalah kebangkitan masyarakat. Dan ketika kita bicara kebangkitan masyarakat, maka kita juga akan bicara tentang kebangkitan perempuan. Untuk tidak bilang bahwa kebangkitan laki-laki itu gak penting ya, jangan direduksi ya maknanya, tolong teman Prabu 2. Jadi kenapa aku bilang kebangkitan masyarakat adalah kebangkitan perempuan juga, karena saat kita bicara tentang masyarakat, kita gak akan bisa lepas dari perempuan, Mbak Ici. Lingkungan, isu lingkungan itu juga berkaitan erat dengan perempuan. Isu pendidikan itu berkaitan erat dengan perempuan. Kayak di masyarakat itu kayak peran perempuan itu tidak pernah lepas gitu. Jadi kalau kita bicara mau tentang kebangkitan, barangkali aku akan kayak membawa tiga pilar. Kita kalau misalnya mau bangkit, maka kita harus tentaskan kebodohan, menentaskan kemiskinan, dan mengusahakan untuk penegakan hukum yang baik. Dan untuk mencapai itulah tadi kayak butuh banyak sekali elemen di masyarakat, dan salah satunya juga adalah mensejahterakan perempuan. Dan itu kalau misalnya itu sudah tercapai, insya Allah ya tercapai lah nilai kebangkitan nasional itu tadi.
1: Wow, betul juga dong ya. Jadi gitu teman Pro 2. Kalau dulu kan perempuan kesannya dulu-dulu banget ya. Jadi emansipasi itu masih belum banget dulu. Tapi sekarang mah udah banyak banget perempuan, bahkan udah banyak yang tampil ya gitu. Dan Sinar melihat ini hal positif ya.
0: Iya. Yeah.
1: Positif banget. Jadi kebangkitannya termasuknya berkaitan dengan perempuan juga nih teman Pro 2. Setuju, mangguk-mangguk pasti setuju Zulkarnain. Setuju lah ya kayaknya. Iya, setuju banget. Nah, kalau Zulkarnain sendiri, Zul, kamu ngelihat seperti apa nih Hari Kebangkitan Nasional?
2: Kalau saya pribadi memandang Hari Kebangkitan Nasional itu merupakan hal yang lucu. Mengapa demikian? Analoginya adalah ketika ada orang merayakan ulang tahun pernikahan, tetapi dia belum menikah. Jadi kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional, di sisi lain ya kita belum bangkit. Kita tarik alurnya dari belakang. Jadi hari Kebangkitan Nasional itu kan hari peringatan terbentuknya Budi Utomo. Di situ adalah organisasi modern memperjuangkan kemerdekaan. Yang dimana Budi Utomo ini utamanya, prinsip utamanya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka mencerdaskan orang-orang waktu itu. Kita tarik lagi alurnya dengan alur yang sama. mungkin di sini semua orang kenal dengan Tan Malaka. Mm-hmm, ya, yeah. Tan Malaka sekolah di Belanda, pada akhirnya dia balik ke Indonesia. Mm-hmm. Apa yang dia lakukan di Indonesia? Dia mencerdaskan orang-orang. Dia mencerdaskan orang-orang, buruh dia cerdaskan. Akhirnya buruh yang dijajah, yang ditindas pemikirannya, yang pikirannya dijajah itu, akhirnya dia memberontak pada sistem ketidakadilan. Nah, karena terjadi hal ini, Tan Malaka dianggap memprovokasi. Akhirnya Tan Malaka diasinglah ke Belanda. Nah, terkait Budi Utomo dan organisasi selanjutnya itu, kan ada tiga tokoh yang terkenal dalam Hari Kebangkitan kan. Dewes Dekker, Kiai Haji Agus Salim, dan satu lagi Mangunkusumo. Mereka itu sangat memperjuangkan pendidikan dan dia mencerdaskan banyak orang. Jadi sekolah-sekolah itu kayak taman siswa itu batu-batu zaman itu, tidak hanya mengajarkan baca tulis, lebih itu mengajarkan tentang anti kolonialisme atau anti penjajahan. Pada akhirnya rakyatnya cerdas. Ketika rakyatnya cerdas, rakyatnya sadar, oh selama ini saya tidak mendapatkan keadilan loh, oh selama ini saya dijajah loh. Pada akhirnya mereka memberontak. Nah, apa yang terjadi pada Tan Malaka, apa yang terjadi pada Dewes Dekker dan lain-lain, mereka diasingkan. Jadi kita melihat sebuah fenomena yang sama, yang dimana orang yang berusaha untuk membebaskan orang lain itu dipersulit hidupnya oleh penjajah, dan penjajah tidak suka dengan orang yang cerdas. Ya oke, kita melihat sekarang. Saya bertanya nih kepada teman-teman, kakak dan ya, kalian merasa sudah merdeka belum sih?
0: waduh. Definisikan ya. Merdeka dulu sebenarnya.
1: Iya.
2: Secara pikiran, apakah kalian merasa sudah merdeka pada saya?
1: Waduh. Gitu teman bro. Kira-kira gimana teman bro? Ada udah ngerasa merdeka belum nih? Berarti kalau kamu menilainya mungkin ke arah belum atau sudah kalau untuk kamu Zul?
2: Saya merasa masih banyak rakyat yang tertindas, tidak mendapatkan keadilan. Bahkan untuk mendapatkan informasi kebenaran pun, kebenaran itu ditutupi oleh buzzer.
1: Oke. Baiklah ya, memang sih fenomenanya ya kayak gitu ya. Oke. Tapi memang kalau kulihat nih kayak Zul emang mengkritisi banget hal seperti ini ya. Zulnya kelihatan gitu sih. Bahkan analoginya keren nih, merayakan kayak pernikahan ya, pernikahan padahal belum menikah gitu katanya. Iya, jadi gak? Mirip-mirip yang kayak gini nih kalau Zul bilang ya. Oke. Tapi jadi kalau Zul ngelihat di sini harusnya lebih bangkit lagi ya Zul ya. Kalau sekarang sepertinya belum begitu ya, belum. Tapi harusnya lebih bangkit lagi dalam segala hal nih. Atau ada hal-hal tertentu yang sebenarnya ada yang udah bangkit sih gitu loh misalnya.
2: Kalau saya melihat apakah kita sudah mulai bangkit. Jadi ya kita fair-fair saja. Bagaimana film Pesta Babi itu berusaha untuk dibungkam, padahal itu kebenaran loh, bikin orang sadar loh apa yang terjadi di Papua. Bagaimana tentang MBG, ada informasi yang ditutupi, ada surat bla bla bla bla supaya tidak disebarluaskan. Padahal masyarakat itu perlu disadarkan. Ketika mereka sadar, mereka akan menuntut keadilan. Jadi para itu hanya ingin keadilan. Ditambah lagi seperti banyak loh perusahaan-perusahaan sawit yang menggunakan hak guna usaha. Nah, hak guna usaha ini kan perusahaan yang menggunakan hak guna usaha ini memiliki kewajiban untuk memberikan plasma atau KUP. Plasma itu seperti bagi hasil, ya kan? Akhirnya masyarakat kesempatan itu mendapatkan uang. Itu ada di beberapa daerah perusahaan tidak menjalankan kewajibannya. Bahkan ada tanah masyarakat ini serobot-serobot saja. Saya dengar kabar. Jadi apakah mereka dijajah semua mereka ini? Jadi kalau, belum merdeka saya rasa.
0: Karena kalau bicara soal

0: akan nikah, balik ke rumah dan segala macam. Mm-hmm. Selama stigma sekecil itu aja masih ada, mm-hmm, artinya kan, mm-hmm, belum bangkit.
1: Iya,
0: jadi kayak,
1: iya,
0: ya, artinya ini perjuangannya belum selesai. Kalau misalnya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, mm-hmm, anggaplah kayak masih banyak yang diperjuangkan BSI. Kita kemarin juga baru merayakan sebuah kemenangan kecil ya, UU, mm-hmm, PRT.
2: Yeah.
0: Iya, pekerja rumah tangga, mm-hmm, itu kan, mm-hmm, baru aja disahkan. Tapi kan itu hanya segelintir kemenangan kecil yang kita perjuangkan gitu. Kayak masih banyak sekali pekerja rumah tangga yang haknya tidak terpenuhi. Entah kalau sekarang pun walaupun udah ada undang-undangnya, itu artinya kita harus fokus ke implementasinya, mm-hmm, dan fakta di realita lapangannya tuh kayak gimana, mm-hmm. Bahkan perempuan juga banyak kok yang aku lihat dikasih hak kerja yang sama. Oh ya, coba kamu kalau misalnya masih ngelihat itu dalam kacamata atau kayak di lingkunganmu yang penuh privilege itu, coba, mm-hmm, deh keluar kayak touch some grass lah. Gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya, yeah, kamu ada sedikit cerita itu, perempuan nelayan itu nggak bisa dapet kartu identitas sebagai nelayan gitu untuk diakui bahwa itu adalah pekerjaan. Mm-hmm. Sedangkan kan kalau misalnya mereka bisa ngeklaim hak tersebut, ya mereka bisa punya hak untuk mengakses subsidi yang sama seperti, mm-hmm, yang juga dimiliki nelayan-nelayan lainnya. Tapi kayak, oh, untuk nelayan perempuan itu masih, mm-hmm, sulit sekali untuk didapatkan. Nah, mm-hmm, kan dari hal-hal sekecil itu adalah fakta bahwa, mm-hmm, isu ini tuh belum selesai gitu untuk terus disuarakan, mm-hmm, untuk mencapai kesejahteraan perempuan kayak gitu. Makanya kayak kalau ditarik ke akar rumput, ya masih banyak sekali yang belum bangkit.
1: Iya, I see, betul ya teman perdua nih. Masih ada yang perlu ditingkatkan lagi sebenarnya gitu kan, apalagi, mm-hmm, untuk kesejahteraan perempuan juga gitu loh. Tapi memang yang keren banget teman perdua sekarang ini kalau kita lihat kan teman-teman mahasiswa termasuk yang aktif banget penyuarakan kayak Zul dan teman-teman pasti gitu kan ya. Jadi kayak terus ada semangat sumpah pemudanya, cie. Relate banget sama kebangkitan nasional. Tapi Zul, kalau kamu ngelihat gimana sih generasi muda sekarang gitu loh, termasuk teman-teman mahasiswa gitu, terkait kebangkitan nasional, mereka sudah ke arah sana kah, atau mungkin ada beberapa kemunduran deh yang kamu lihat dari teman-teman mahasiswa dan semangat-semangatnya mereka juga?
2: Oke, untuk generasi muda, saya akan gali-gali atau bedah untuk anak-anak SMA dulu, karena saya guru, saya pernah mengajar di SMA.
1: Ya,
2: mengajar karena itu adalah program dari, okay, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP yang ada di Unsri. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu turun, okay, dari 87 ke 78.
1: Wah, rata-ratanya banyak ya turunnya.
2: Iya. Yang kedua, ketika saya mengajar di sekolah anak SMA di situ, mereka minus dua hal. Yang pertama kali adalah intelektual, yang kedua adalah etika. Jadi ketika saya ke WC ya kan, itu putung rokok itu di mana-mana.
1: Oh, tidak menggambarkan sekolah banget sebenarnya ya kalau
2: menggambarkan
1: kita
2: sekali. Mereka keluar masuk, itu secara etika kita sudah melihat. Selanjutnya, yeah, secara intelektual, bahkan ada anak SMA loh baca pun masih terbata-bata.
1: Yeah,
2: oh. Saya juga mendapatkan informasi ada yang agak kesulitan baca tulis, itu anak SMA loh saya pikir. Kayak, ketika saya mengajarkan mereka, saya melihat betapa mudahnya mereka untuk dijajah. Dan, yes, saya secara pribadi ya sedih. Saya sedih dengan nasib daripada masyarakat, daripada generasi muda yang akan melanjutkan. Mengapa sih kayak pada akhirnya harus seperti ini ya kan? Beda dengan zaman kita dulu, kita tuh semangat baca tuh lebih tinggi, etika adab ke guru tuh luar biasa tinggi loh. Takut bener kalau ada dengan guru.
1: Betul.
2: Waktu saya SD sudah pinter kali-kali sama dengan teman-teman. Tapi ketika melihat generasi sekarang, why?
1: Yes.
2: Selanjutnya untuk anak-anak mahasiswa lah, saya melihat mahasiswa itu sudah mulai aktif loh menyuarakan kebenaran-kebenaran. Saya membandingkan waktu saya semester 1 dan semester akhir kan, isi daripada media sosial mereka yang awalnya dulu hal-hal yang ya biasa-biasa saja, tapi setelah akhir-akhir ini melihat dinamika bangsa ini, mereka sering ngepost hal-hal yang berbau politik, masuk SG mereka. Ya kadang saya melihat wis ada perubahan baru nih aura-aura ini ya kan.
1: Ketertarikan mereka udah kelihatan ke politik juga ada ya ternyata
2: apalagi kita tahu kan banyak influencer politik yang sangat menyuarakan politik, kayak Ferry Irwandi akhirnya mereka melok karena sering aksi di media sosial, akhirnya mereka melihat. Jadi kita melihat sebuah hal gitu di level mahasiswa. Mereka sadar bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Meskipun ditutup oleh buzzer, Indonesia baik-baik saja.

0: Oke. Jadi kalau mahasiswa mereka ya ada kemajuan, tapi yang sedih tadi teman-teman adik-adik kita ya sebenarnya ya. Tapi benar banget sih. Kalau kita ingat zaman kita dulu kan kalau sekolah kan kayaknya di kayak dibilang Zulta dengan guru tuh hormat banget, takut banget. Enggak mungkin ada yang rokok-rokok di sekolah segala macam ya. Tapi ternyata agak ada kemunduran pergeseran lah ya ke anak-anak usia sekolah. Ya di era sekarang gitu. Sinar ya ngelihat juga kayak gitu.
1: Iya, tapi kalau aku lebih melihat ini sebagai sesuatu yang lebih kompleks sih. Karena bukan yang aktor yang harusnya bertanggung jawab terhadap hal itu ya bukan cuman murid itu sendiri, tapi juga kayak banyak aktor-aktor lainnya kayak gitu yang bertanggung jawab, termasuklah gurunya. Tapi kayak kalau kita bicara guru, kalau misalnya gurunya nggak sejahtera gitu, gimana mereka bisa maksimal untuk ngajarnya? Kayak kalau misalnya gurunya kekurangan, ada guru yang di satu sekolah itu dia ngajar banyak mata pelajaran, itu masih itu adalah realitas yang masih terjadi sampai sekarang, Mbak Eci. Dan ya artinya yang bertanggung jawab akan ditarik lagi kembalinya ke pemerintah pada akhirnya. Jadi kayak yang mencetak masyarakat kita seperti sekarang itu ya adalah hasil panjang dari kebijakannya, regulasinya, implementasi terhadap program-program pemerintah itu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya mau ya mau pendidikan kita bangkit juga ya itu adalah PR banyak aktor.
0: Oke, ya. Gitu teman Pro 2 ya. Seru banget ngobrolnya di segmen yang satu ini dan kita bakal lanjut lagi nanti gitu loh ya. Enggak terasa setengah jam aja udah berlalu saking serunya kayaknya ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung juga bareng kita anak-anak muda nih, ayo ikutan bersuara bareng kita di Santai Siang edisi spesial Hari Kebangkitan Nasional. Boleh gabung di WhatsApp ya di 0816110916 atau dari aplikasi RRI Digital. Dan juga kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita rehat sebentar ya. Kita balik lagi teman Pro 2. Masih bareng kita bertiga. Pasti ada aku Resti Chandra dan
1: Sinar
2: Zulkarnain.
0: Yeay.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: masih di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai banget lagu, juga lagu-lagu kebangsaan banget, lagu perjuangan banget gitu kan ya. Garuda Pancasila nih yang aku puterin buat kamu, teman Pro 2. Biar makin membara dan semangat menyala-nyala gitu ya. Semangatnya kita nih di edisi spesial Hari Kebangkitan Nasional gitu, teman Pro 2. Semoga semangat kamu juga bangkit deh pas dengerin lagu-lagu udah kita puterin, termasuk obrolan kita buat siang hari ini juga gitu loh, terkait Hari Kebangkitan Nasional. Walaupun mungkin opininya ada yang kamu mungkin sama, ada yang beda gitu sih. Tapi kayaknya mereka sudah mengkritisi dari sudut pandang mereka masing-masing. Wow, setuju dong ya. Oke. Ini teman Pro 2, buat yang mau tanya-tanya atau pengen ikutan nimbrung bareng kita, boleh banget ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Sekali lagi di 0816 1106916, atau dari aplikasi RRI Digital. Dan juga sekali lagi kita live streaming juga loh di YouTube channel Pro 2 Palembang. Oke deh ya. Yes, kalau kita ngobrol lagi nih sama Nare dan sama Zul, tetap semangat dong. Tetap bangkit daun semangatnya ya di Kebangkitan Nasional.
1: Bangkit dong.
0: Kita ngobrolnya banyak di belakang tadi sebenarnya ya. Tapi di sini bakal ngobrol lebih banyak lagi nih ya. Oke. Nah, kalau Nare sendiri nih, kalau kamu dulu terkait Kebangkitan Nasional, kalau kita ngomongin kebangkitan, berarti dari sisi mana sih Nare, kalau menurut Nare dulu nih, yang harus lebih di up

0: lagi nih kalau sekarang gitu loh, biar kita the real, jadi kayak bangkit banget, kebangkitan nasional banget. Sisi mana yang prioritas kalau menurut kamu nih yang paling harus dibangkitkan sekarang?
1: Kalau misalnya dari, ini aku bicara dalam sudut pandang perempuan akan lebih banyak ya, Mbak Eci, teman produ ya. Kalau misalnya apa yang harus dibangkitkan, I think paling penting di sini adalah kesejahteraan perempuan tuh dalam berbagai aspek. Kalau misalnya tadi aku udah sempat mention soal nelayan gitu ya kan. Nah, aku tuh melihat di sini realitanya bahwa agenda-agendanya itu banyak dinaikkan justru oleh kelompok-kelompok semacam NGO atau komunitas-komunitas. Jadi kalau misalnya kita mau benar bangkit, aku rasa stakeholder-stakeholder yang terlibat itu bukan cuman itu aja, tapi kayak pemerintah juga artinya termasuk gitu, kayak kita sebagai aktor utamanya juga. Nah, dalam hal ini aku kan kalau sekarang di Dompet Duafa. Tadi aku sempat mention Dompet Duafa itu lembaga filantropi basisnya Islam, NGO, let's say kayak Basnas tapi versi swastanya. Cuma kita juga punya program-program, Mbak Eci. Nah, program-programnya itu mostly emang memberdayakan masyarakat dan salah satunya perempuan. Di sini aku akan mention salah satu cerita. Kalau misalnya di Sukabumi itu ada peternak yang peternak perempuan yang diperdayakan oleh Dompet Duafa biar mereka kayak bisa punya taraf ekonomi yang lebih baik dan untuk melanjutkan kehidupan kayak gitu. Nah, itu adalah agenda-agenda yang dilakukan NGO. Kalau misalnya di Palembang, aku akan mention ada solidaritas perempuan. Itu dia geraknya di akar rumput, kayak wilayah pengorganisasiannya di Palembang ini sangat luas. Aku juga sering beragenda sama mereka. Kayak mereka memperjuangkan isu lingkungan, isu yang ada banyak, salah satunya yang lagi di rame itu di OI, itu adalah perebutan tanah oleh petani sekitar yang terhadap PT di sana yang kayak lagi memperjuangkan itulah, karena mereka kehilangan hak tinggalnya, mereka kayak karena itu adalah area industri, termasuklah airnya juga sekarang itu lagi apa ya, udah tidak layak untuk konsumsi. Itu kan pada akhirnya berdampak ke masyarakat, dan kembali lagi masyarakat tidak akan jauh dari perempuan juga. Nah, tapi kan agenda-agenda seperti itu tuh gak bisa cuma jadi agendanya komunitas, agendanya NGO, agendanya mahasiswa kayak gitu. Itu seharusnya jadi sesuatu yang lebih, karena masalah ini kompleks ya, ini membutuhkan solusi yang emang lebih besar kayak gitu. Dan kayak kita nih NGO-NGO kayak gini tuh kecil gitu. Kita kayak adalah suara-suara dan gerakan-gerakan kecil. Kalau karena ini kapasitasnya negara, Mbak Eci. Kalau misalnya dibilang arah melihat kebangkitannya itu gimana biar kita beneran bangkit, ya artinya dari paling atasnya, kalau kata orang Palembang, pala pecungnya siapa? Pemerintah. Jadi kayak kita tuh di sini tuh apa ya? Ini tuh suara rakyat, kita tuh memohon loh di sini. Kita minta tolong ya Allah. Kayak kalau misalnya bisa untuk lebih diperhatikan lagi masyarakat ini, kayak termasuklah perempuan-perempuan itu, aku rasa negara kita itu bukannya nggak mampu gitu, karena melihat program-program yang ada sekarang secara dana itu artinya kan, itu artinya sebenarnya capable, secara manpower ya artinya sebenarnya capable, tinggal ya bagaimana alokasinya gitu, apakah ingin dialokasikan untuk kesejahteraan bersama atau hanya untuk kesejahteraan segelintir orang kayak gitu sih.
0: Oke, ya itu tadi Nare ya atau Bang Pro 2. Nah, sekarang ke Zul. Kalau Zul nih, kebangkitan nasional apa sih yang prioritas banget nih kalau buat kamu nih, teman Pro 2, ya buat Zul sendiri juga?
2: Ya, kalau bagi saya, kita mulai dari latar belakang, habis itu apa yang harus diprioritaskan atau solusi, ya kan? Hari Kebangkitan Nasional, rupiah 17.700.
0: Iya.
2: Jepang, ketika dia hancur, apa yang dikatakan oleh Kaisar Hirohito? Berapa jumlah guru yang tersisa? Ya. Permasalahan utama kita adalah banyaknya orang yang bekerja di penyelenggara negara, banyak orang-orang yang inkompeten. Ada orang yang inkompeten, habis itu serakah lagi. Pada akhirnya membuat dinamika yang ada di Indonesia, keadilannya banyak yang tergusur. Dan itu adalah hal yang menyedihkan. Kita melihat bagaimana menurut Paulo Freire, pendidikan itu membebaskan. Itu yang pertama. Sebelum saya jelaskan tadi apa yang diperjuangkan oleh Tan Malaka, apa yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, semuanya memperjuangkan pendidikan. Ketika rakyat ini cerdas, ketika rakyat ini pintar, hal-hal yang dikerjakan dia itu outputnya luar biasa baik loh. Jadi apa yang harus diprioritaskan di hari hari kebangkitan ini adalah pendidikan, adalah sadar. Ketika kita sadar bahwa orang tidak adil kepada kita, kita itu akan menyuarakan loh, kita akan tidak senang. Tapi kalau kita tidak tahu permasalahan kayak gini, oh semuanya adem-adem aja, Indonesia baik-baik saja. Jadi yang diprioritaskan, saya kembalikan lagi, pendidikan. Tapi kita lihat bagaimana pendidikan kita, bagaimana kualitas kurikulum kita, bagaimana kualitas guru kita. Ya gaji guru kita tahu, guru honornya kayak mana. Ada pun yang ada digaji, PNS-nya pun tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Nah bayangkan jika guru-guru ini gajinya tinggi, orang-orang yang berbakat dari lahir, pintar dari lahir, kita kita jujur-jujuran, memang ada orang yang memang pintar-pintar memang loh, memang dari lahir memang bakat dia. Tapi orang-orang kayak gini kebanyakan masuk ke dokteran, masuk jadi hukum dia, ataupun fisip. Coba bayangin orang-orang yang memiliki intelektual bagus ini dari lahir, membakat-bakat, dia memilih jadi guru. Betapa bagusnya output daripada pendidikan Indonesia. Coba kita lihat di Singapura, di Jepang, di negara-negara Eropa, guru tuh luar biasa tinggi. Pada akhirnya orang-orang yang pinter itu memilih jadi guru. Iya, saya ini ada orang pinter, buat apa saya jadi guru? Lebih baik saya jadi pekerjaan yang lain, mungkin dokter yang lebih menghasilkan, lebih bermanfaat juga daripada guru yang kebijakan. Kita tahulah gimana ya kan?
1: Betul.
2: Iya. Karena pendidikan adalah kunci. Hari kebangkitan artinya memperjuangkan kesadaran nasional. Oh ini buzzer, ini hoax nih. Kita sadar tetap kebenaran itu seperti apa. Hari kebangkitan nasional, hari kesadaran nasional.
0: Wow, jadi kalau menurut Zul adalah membangkitkan kesadaran nasional ya Zul ya. Dalam segala sisi pasti, dalam segala bidang gitu ya. Terutama
2: bidang utamanya adalah semua bidang. Orang mungkin matematika, tentang biologi, tentang fisika, tapi hal-hal yang benar-benar menyangkut kebijakan publik yang pada akhirnya kita rasakan itu tentang ilmu sosial politik loh.
0: Oke.
2: Tidak perlu dipelajari di sekolah, cukup sering baca berita. Seperti berita-berita besar ya kan. Mereka kan menyuarakan atau menginformasikan kondisi politik terkini yang terjadi di Indonesia. Misalkan kenapa perusahaan A tidak menanam modal di Indonesia? Apakah karena iklim politik Indonesia yang badai petir? Pada akhirnya investor luar takut untuk memajukan ekonomi, kan? Kalau saya itu, bagaimana saya bisa aware terhadap sosial politik? Pada akhirnya saya melihat, oh ini loh sebenarnya. Saya buka Instagram, TikTok dan lain-lain, dan saya memfollow akun-akun berita, akun-akun politik, akun-akun kesehatan, akun-akun tentang tadi itu aktivis perempuan. Ya saya cuma lihat itu saja. Video lucu juga saya baca dong.
0: Kalau tetap dong ya.
2: Kalau semuanya tentang ilmu ya stres.
0: Iya benar.
2: Waktu saya misalkan saya sedang makan mie, saya tuh nonton YouTube juga tentang politik dan lain-lain. Jadi informasi sosial politik itu ya bisa didapatkan di mana saja, apalagi di media digital sekarang. Cukup follow akun-akun yang berisi informasi berita tentang Indonesia terkini, termasuk RRI.
1: Aku nambahin dikit nih,
0: harus dong.
1: Kalau misalnya tadi kan Jul bilang kalau misalnya pendidikan ya untuk kesadaran nasional juga ya gitu. Ini tuh juga harus disadari bahwa kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu kita sebagai murid ini, sebagai mahasiswa murid, masih hanya dicetak sebagai mesin industri kayak gitu, kayak mesin, kayak kita cuma dicetak sebagai pekerja kayak gitu. Ya kita tidak akan pernah keluar dari lingkaran itu. Sepakat. Iya kan? Kalau misalnya yang karena

0: Padahal tuh kayak yang esensi pendidikan itu tidak sedangkal itu. Jadi kayak benar sih kalau misalnya kita masih hanya dijadikan sebagai mesin pencetak tenaga untuk industri, ya artinya pendidikan kita juga belum bangkit. Kayak gitu sih Mbak Eci.
1: Oke, wah. Oke. Okay. Luar biasa ya kedua narasumber kita untuk hari ini teman-teman berdua. Tapi karena waktu kita juga tidak terlalu banyak lagi, kita pengen dengar harapan mereka berdua deh. Apalagi di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, apa sih harapan yang pengen banget kalian sampaikan, yang kalian harapkan banget nih sebenarnya? Boleh Nari.
0: Oke. Okay. Dari aku di Hari Kebangkitan Nasional ini ya, please tetap bersuara, tetap woke. Kayak jangan ngerasa ngomongin hal-hal kayak gini tuh terlalu politik gitu. Karena kayak everything is political. Semua hal itu pada akhirnya akan menarik kamu ke politik. Ini kita bicara politik sebagai alat ya, politik sebagai pola pikir dan segala macam. Karena everything is political. Jadi kayak melihat sudut pandang dalam perspektif perempuan, dari perspektif mahasiswa, dari perspektif akademisi, itu kayak itu akan ngebawa kamu kepada politik juga pada akhirnya. Jadi di era sekarang jangan takut untuk bersuara ya, makanya tadi kayak bersuaralah dengan kritis kayak gitu. Berpikirlah dengan kritis, jadi kamu kayak tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bicarakan gitu, ketika kamu emang udah punya kemandirian berpikir tadi. Jadi kayak di era ini kalau kita Kebangkitan Nasional itu, kalau tadi barangkali Zul nganggapnya kita belum bangkit, kayak ngapain ngerayain pernikahan kalau belum nikah gitu ya kan. Nah, jadi kayak kalau misalnya teman-teman di sini barangkali juga bersepakat gitu, mengamini hal yang sama kalau kita belum bangkit.

0: politik dan harapannya kepada rakyat Indonesia, khususnya pendengar RRI Pro 2, mari kita aware terhadap dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Semua untuk kita, demi kita, anak kita, cucu kita.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi aware ya, jangan jadi generasi yang cuek, pasti dong ya harus aware banget sama politik. Luar biasa banget, terima kasih ya untuk dua narasumber aku yang hebat banget di sini ya. Kita udah ngobrol sama Nari dan juga bareng Zul pastinya. Mudah-mudahan membuka juga nih pikirannya dan mata juga generasi muda gitu kan ya, agar benar-benar jadi bangsa yang betul-betul bangkit pasti ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian berdua. Sukses terus ya. Kayaknya kita bakal ngobrol lagi nanti karena seru banget ngobrol sama mereka. Oke deh. Thank you, bye-bye.
2: Bye-bye. Thank you, Kak Eci.
1: Thank you teman berdua. Oke deh. Seru banget ya teman berdua. Ya, kita udah ngobrol sama mereka. Anak-anaknya pinter sih. Jadi ngomong itu gak berasa, waduh, jam 11 aja nih. Gak terasa banget waktu udah berlalu gitu kan ya. Oke, tapi mudah-mudahan kalian juga terinspirasi dari mereka berdua. Jadi generasi muda yang emang bisa membuat negara ini bakal bangkit untuk kedepannya ya. Oke, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, Santai Siang masih bakal lanjut. Aku masih bakal terus menemani kamu semua ya. Jadi sampai dengan jam 3 sore nanti kamu jangan kemana-mana, terus di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Aku mau kasih yang calm down dulu deh buat kamu ya. Salah satunya lagunya di Lestari yang aku play, ada Perahu Kertas nih. Sambil aku bakal tunggu reportnya, kamu tuh gabung sama aku di WhatsAppnya Pro FM di 0816 1106 916 atau dari aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: bagus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal.

Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit koranya belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
5: Halo, Mami ini siapa?

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pro Nova Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hi bye, teman sejati yang udah aku puterin buat kamu. Asik banget ya ngobrol bareng teman sejati. Weh, banyak nih transferannya kayaknya ya. Transferan ilmu atau transferan info kayaknya lebih kesana deh. Tapi ngomong-ngomong teman Pro 2, aku mau transfer info juga buat kamu nih. Kita mau lihat dulu gimana seputaran Piala Dunia 2026 ya, yang emang udah di depan mata banget. Kalau dari timnas Belgia, gimana sih? Jadi ceritanya mereka tuh bertekad untuk menembus kegagalan mereka sendiri ya di Piala Dunia sebelumnya di tahun 2022 Qatar setelah tersingkir di fase grup. Jadi emang Piala Dunia 2026 ya, Red Devils ini bakal kembali tampil dengan target melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar tersebut ya. Jadi emang Piala Dunia 2026 ini menjadi penampilan keempat ya. Jadi Belgia ini secara beruntun sejak edisi 2014 tuh ya. Dan prestasi terbaik mereka tuh tercatat di Piala Dunia 2018 di Rusia. Finishnya di peringkat ketiga. Nah, kalau di 2026 ini seperti apa kira-kira ya? Jadi kan mereka ini dikenal dengan generasi emas nih. Periode itu tuh Belgia tuh diperkuat sama sejumlah pemain bintang memang. Dan meskipun emang sebagian besar era tersebut udah berakhir, tapi Belgia tetap kok dianggap sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Eropa. Karena si Belgia ini sih lolos ya ke putaran final dengan status juara grup kualifikasi tanpa kekalahan. Kebayang nggak? Kalau tanpa kekalahan ya, artinya harus diperhitungkan banget dong Belgia tuh ya di Piala Dunia tahun ini. Tapi lebih lanjut lagi kita bakal lihat perkembangan Piala Dunia 2026 yang udah di depan mata ya teman Pro 2. Dan sekali lagi aku ingetin juga buat kamu, jangan lupa nih kalau pengen pantau seputar Piala Dunia, langsung aja kamu terus stay tune ya di RRI termasuk Pro 2 FM dong, karena kita bakal terus update ya kabar-kabar terkait Piala Dunia 2026.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Oke, okay, Retumbang Pro 2. Nih, kalau kita masih ngomong seputaran dunia olahraga dan aku masih seru-seru banget ngobrol seputaran Piala Dunia 2026 ya. Jadi, kan kita tahu venue-nya itu ada di Amerika. Terus kita nyanyi gini nih, kalau Iran main di Amerika gimana dong ya? Mereka mau gak sih? Tapi ternyata memang Iran tuh dipastikan tetap bakal di Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Jadi mereka tuh tetap ya mengambil bagian di sana, dan meskipun emang sempat diterpa isu ketidakpastian ya akibat situasi di Timur Tengah dong. Tapi emang kepastian ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Iran itu menggelar pertemuan ya dengan FIFA terkait dengan persiapan menuju turnamen di Amerika Serikat. Nah, jadi skuad yang berjuluk Singa Persia ini teman berdua bahkan telah bertolak ke Turki. Mereka tuh menjalani pemusatan latihan sebelum melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Nah, sebelumnya Iran ini sempat dikabarkan berpotensi mundur kan ya dari Piala Dunia karena situasi perang yang emang melibatkan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat ya. Jadi emang situasi geopolitik itu tuh kayak memunculkan berbagai spekulasi nih, termasuk usulan supaya Italia tuh menggantiin posisinya Iran di turnamen. Tapi kabar terbaru ya memastikan Iran tetap bakal tampil di ajang sepak bola terbesar tersebut ya teman Pro 2. Gitu deh. Tapi kayaknya seru banget ya. Dan Iran ini dijadwalkan memainkan seluruh pertandingan fase grup tuh di Amerika Serikat. Jadi untuk babak grup nanti Iran bakal menghadapi Selandia Baru, Belgia dan juga Mesir. Ya udah, aman-aman aja lah ya. Tapi semoga semua kondusif ya. Semoga berjalan lancar aja pertandingannya di Piala Dunia 2026 ini. Event Iran harus ke Amerika Serikat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa, kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat.

0: Ayudía.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Oke, di Teman Pro 2 kita kalau ngomongin seputaran dunia olahraga yang emang semakin kesini semakin seru banget karena bakal ada Piala Dunia 2026. Wow. Dan sekali lagi aku ingetin buat kamu kalau RRI ini memegang hak siar untuk terestrial radio ya Piala Dunia 2026. Jadi bakal banyak banget info-info tentang Piala Dunia yang bakal kita hadirkan gitu loh Teman Pro 2. Siap-siap aja buat kamu ya untuk terus dengerin kabar-kabarnya. Termasuk Skotlandia yang ternyata udah mengumumkan skuadnya loh di Piala Dunia 2026 ini di Teman Pro 2. Udah ada beberapa nama, pasti keren banget kan. Jadi ceritanya ya, nama Rod Stewart dan juga Finlay Curtis itu bakal masuk dalam daftar. Sementara untuk Andy Robertson itu bakal kembali dipercaya menjadi kapten tim. Luar biasa banget gak tuh ya. Jadi Curtis ini jadi salah satu nama kejutan loh dalam skuad berisi 26 pemain tersebut ya. Dan yang pasti gelandang muda Rangers itu tampil impresif banget kan ya sama Kilmore selama untuk masa peminjaman. Nah sementara kalau untuk Stewart sendiri itu kembali dipanggil setelah terakhir tuh ngebela Skotlandia di tahun 2022 lalu ya. Jadi pelatih Skotlandia sendiri ya Steve Clark ini menilai kalau penyerang Southampton itu emang sedang berada dalam performa terbaiknya. Makanya pengen tahu lagi, aku bakal spill lagi kira-kira namanya, oh enggak.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kalau aku golongan darah A,
2: aku golongan darah AB,
3: aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Oke, masih di Prodeo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di santai siang gitu kan. Dan juga kalau kita ngomongin ya seputaran bagaimana prediksi. Wah, prediksi, siapa mau prediksi kira-kira ya. Prediksi untuk Piala Dunia 2026 ini sendiri, teman Pro 2. Waduh, jadi gitu ya, masyarakat dunia termasuk Indonesia tuh lagi nanti-nantiin banget ya dimulainya turnamen sepak bola terbesar ini nih. Dan yang pasti bakal ada kejutan-kejutan gak sih? Ada kejutan ya, dikejutkan sama prediksi dari AI supercomputer Opta ceritanya, yang menyebutkan terkait negara yang berpeluang besar nih ya untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Lantas dari 48 peserta Piala Dunia 2026 nih, negara apa nih yang diprediksi menjadi juara nih oleh AI supercomputer Opta sendiri, teman Pro 2, tahu gak? Ternyata dalam prediksinya itu gak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya ya. Kan kalau kita tahu ya, sebelumnya itu kan ada Argentina sama Prancis kan. Nah, ternyata kalau prediksinya AI supercomputer Opta ya, Prancis itu cuma memiliki peluang 12,56% untuk jadi juara Piala Dunia 2026. Jadi Les Blues ini juga bakal punya persentase 20,74% kembali lolos ke partai puncak. Jadi agak kecil-kecilan nilainya gitu kan ya. Sementara kalau untuk juara bertahan Argentina, diprediksi AI supercomputer Opta itu cuma punya peluang 10,30% mempertahankan gelar juara dunianya. Dalam prediksinya ya, AI supercomputer Opta ini memprediksi Spanyol ini yang bakal keluar jadi juara Piala Dunia 2026. Wow, benar gak sih? Karena Spanyol itu punya peluang 16,16% untuk jadi juara Piala Dunia 2026 dan 75,12% bisa lolos dari fase grup gitu deh. Ya udah, lihat aja nanti ya. Let's see, teman Pro 2, dan seperti biasa RRI bakal terus mempublish mengabarkan tentang Piala Dunia 2026. Oke. Okay. Abis ini infonya bakal aku alihkan, gak seputar dunia olahraga lagi ya, tapi ke lebih entertainment.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Ini dulu, bagus sih mana, video mana? Mereka ini.
3: Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
3: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam dan
2: dia penanganan bencana alam terus ngomong.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Palembang diguyur hujan yang kalau aku bilang sih sedang hingga lebat. Ini kalau aku mengukurnya sebagai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya teman Pro 2. Kalau kamu melewati genangan air ya, waduh, jangan ini ya, jangan terlalu buru-buru di teman Pro 2. Karena takutnya entah kecipratan orang-orang di sekitar kamu pastinya. Terus ya, kalau kita lewat genangan air tuh, walaupun kamu menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 gitu ya, kita kadang nggak tahu nih ntar ada lubang atau enggak kan, makanya kecepatan dalam berkendara juga harus dijaga banget. Dan jangan lupa untuk terus menjaga adab melewati genangan air pastinya. Oke, oke. Oke deh teman Pro 2, sekarang waktunya aku untuk closing deh. Udah nemenin kamu di Pro 2 FM dari jam 10 tadi sampai dengan sekarang ya. Sorry banget buat minusnya Resti teman Pro 2, nanti bakal ada kakak Naura Zianya nemenin kamu selanjutnya. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global Preparedness Monitoring Board menyatakan bahwa wabah penyakit menular di dunia semakin sering terjadi dengan dampak yang kian besar. Laporan terbaru juga menegaskan dunia belum lebih aman dari ancaman pandemi meski investasi kesehatan telah dilakukan selama satu dekade. Laporan dirilis ini menyebut penandaan kesehatan global kembali menurun hingga setara level tahun 2009. Dewan yang dibentuk oleh World Health Organization dan World Bank juga menyerukan mekanisme pemantauan independen untuk menilai resiko pandemi secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, penyanyi dan penulis lagu asal London Isaac Levy kembali merilis karya emosional berjudul The Right Things. Lagu ini mengangkat tema hubungan yang perlahan runtuh namun masih sulit untuk benar-benar dilepaskan. Dengan ciri khas indie pop melankolis dan vokal yang intim, The Right Things menggambarkan percakapan batin tentang dilema antara bertahan dan mengakhiri hubungan yang sudah tidak lagi membawa kebahagiaan.

Informasi terakhir, teman Pro 2, musisi sekaligus produser asal Amerika Rostam Malji kembali berkolaborasi dengan Clairo melalui single terbaru berjudul Hardy yang menjadi bagian dari album American Stories. Kolaborasi ini menjadi reuni keduanya setelah sebelumnya bekerja sama dalam album Immunity tahun 2019. Lagu Hardy menghadirkan nuansa berbeda dari gaya bedroom pop Clairo dengan penggunaan sampel karya komposer George Delors dan dari film Day for Night. Karya ini juga terinspirasi dari penyanyi legendaris Prancis, Francis Hardy, yang memperkuat tema emosional lagu. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Wow, ketemu lagi sama Naura di sore hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya Naura bakalan nemenin kamu sampai jam 8 nanti. So, teman Pro 2, aku juga mau nginfoin ke kamu kalau nanti nih secara terestrial kita bakalan turun dulu ya dari ruang dengar kamu, tapi gak apa-apa. Karena kamu masih bisa dengerin Pro 2 Palembang.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selalu ingat ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saksikan.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
6: Numpang Nampang.
4: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Hai. Wow, kembali lagi di sore ceria bareng Naura hari ini, teman Pro 2. Dan as always, sore hari ini kayak aku bilang tadi, aku gak bakalan sendiri karena aku ditemenin sama narasumber yang wah, gila keren banget teman Pro 2 loh. It's such an honor loh mereka berdua nih bisa ngobrol sama kita di sore hari ini. Dan hari ini kita bakal ngebahas seputar basic medical and wellness for Gen Z teman Pro 2 bareng dua narasumber kita. Langsung kita sambut saja ya. Ada Dr. Haji Trisna Warman, MKes SP KKLP subspecialist FOMC, dan Bapak Gregory Hasanov Baktiar. Hai, selamat sore.
10: Selamat sore untuk dari pemirsa RRI Pro 2.
9: Hai, wah, ada Kak Gregory di sini ya. Jadi Kak Gregory ini selaku Managing Director and Founder of Orchid Associate Group ya. Wow, keren banget loh Kak Gregory.
10: Kebetulan begitu.
9: Lah. Kebetulan begitu, humble sekali. Boleh dong Kak Gregory disapa dulu nih para pendengar Pro 2 Palembang nih.
10: Iya nih, saya mau perkenalkan dari diri saya sendiri. Panggil saya aja Greg. Kita dari Orchid Associate, itu dari event organizer secara internasional. Dan kebetulan hari ini saya senang sekali bisa mengundang dari Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Dr. Haji Trisna Warman, untuk bareng kita siaran.
9: Iya loh, luar biasa loh. Ini berkat Kak Gregory kita bisa ngomong langsung sama Dr. Haji Trisna Warman.
10: Dr. Trisna, bisa dengar gak dok?
9: Halo, assalamualaikum dokter.
11: Selamat sore
9: dokter. Gimana kabarnya dokter sore hari ini?
11: Alhamdulillah sehat, Mbak.
9: Alhamdulillah sehat. Terima kasih dokter atas waktunya ya dokter ya.
11: Iya oke.
9: Ini enaknya dipanggil dokter atau bapak aja nih?
11: Terserah yang mana aja.
9: Yang mana yang Oke, baik. Boleh ini diperkenalkan dulu dokter kepada para pendengar Pro 2 Palembang nih supaya kenal dulu nih.
11: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Trisna Warman MKes, subspesialis SPKKLP, sub FOMC AFOK. Jadi saya sudah lebih kurang 4 tahun menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan siap mengembangkan health tourism. Kita membantu Bapak Gubernur dalam mencapai cita kita Sumsel health tourism di Sumatera Selatan sehingga masyarakat dapat berobat tidak usah ke luar negeri, tetap di Palembang dengan persiapan dan juga dengan peralatan dan sarana SDM, dokter-dokter ahli dan rumah sakit yang ternama di Kota Palembang.
9: Wow.
11: Dan juga di Sumatera Selatan khususnya.
9: Wah, luar biasa. Emang keren banget ini berarti ya. Dan karena hari ini kita ngebahas tentang event lagi, basic medical and wellness for Gen Z ya.

0: Pastinya kita pingin tanya-tanya juga pendapat Kak Gregory dan juga dokter tentang kesehatan Gen Z terutama di Sumatera Selatan tentunya ya.
1: Nah, ini saya mau mungkin mau ngobrol sama Dokter Trisna juga.
0: Boleh
1: untuk
0: banget.
1: Untuk Gen Z nih, Dokter Trisna, apa yang mesti kita suggest ke mereka untuk dari health tourism? Untuk mereka bisa berobat dan tidak takut dan lain-lain begitulah, Dok. Tapi mereka juga bisa ke provinsi lain atau dari kabupaten lain begitu, Dok.
2: Ya, jadi kita gini, kita sebelumnya sudah kita kembangkan dari suatu tourism ini, mulai dari persiapan kita, SK Gubernur, SK Kementerian Kesehatan untuk melegalkan pelayanan wellness, pelayanan pengobatan, pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan. Nah, jadi kita sudah dalam satu tahun ini sudah kita mulai kita persiapan-persiapan ya, Mas ya. Kemudian juga kita ada rapat-rapat, kemudian juga ada perkenalkan dan juga kita siapkan sarana prasarana dan rumah sakit serta wellness yang ada di Sumatera Selatan bekerja sama dengan pihak travel agent juga marketing seperti Greg Organization ini yang seperti punya Mas Mas Greg ini ya yang direktur Foundation and Orchid Association Group ini juga kita sebagai kerjasama dengan ini dengan Greg Organization ini semua sehingga masyarakat bisa kenal oh rupanya di Palembang di Sumatera Selatan kita sudah ada rumah sakit yang taraf internasional, jadi tidak usah jauh-jauh kita berobat ke Malaysia, kemana, paling tidak kita bisa mencegah masyarakat yang mau berobat ke luar negeri, cukup tidak usah jauh-jauh, tetap di Palembang, kita ada rumah sakit Siti Fatimah, Muhammad Usin, Siloam, Caritas, yang sebagainya yang sudah, dan juga ada wellness, ada tempat-tempat apa, kecantikan, kebugaran, yang bisa-bisa kerjasama, tentunya dengan nanti kita bekerja sama dengan Pak Greg ini ya, yang ada di association dalam mengenalkan dalam memberikan apa istilahnya saran kepada penduduk kepada di Sumatera Selatan ini untuk tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri cukup di Palembang Sumatera Selatan sudah kita siapkan rumah-rumah sakit yang bertaraf internasional dan juga insya Allah sudah siap untuk pelayanan-pelayanan yang terbaik yang akan kita berikan.
1: Iya dok, ini saya mau memberikan pujian untuk Dokter Trisna karena tanpa Dokter Trisna untuk pelaksanaan health tourism di Sumatera Selatan agak terhambat loh dok.
0: Wow.
1: Karena itu banyak strategi yang mesti dikerjakan.
0: Oh, really?
1: Tapi dengan bantuan dari Dokter Trisna itu semua terlaksana dan lebih cepat.
0: Wow.
1: Nah, ini kita mau menggait untuk Gen Z nih, Dokter Trisna. Ada nggak pesan-pesan untuk dari Gen Z nih? Kalau mereka biasanya mau berobat kan kadang-kadang agak takut tuh, takut ketahuan temennya, takut ketahuan gurunya, atau nanti kelihatan siapa untuk menanggulangi kendala ini. Pesan-pesan Dokter Trisna gimana dok?
2: Terkait apa Mas?
1: Gen Z, anak-anak dari sekarang kan yang muda-muda nih. Kadang-kadang mereka agak ragu-ragu untuk rumah sakit tuh, untuk ngecek, untuk apa sih, untuk lihat kesehatannya segala macam. Takut kelihatan keluarga, takut nanti ketemu guru atau yang kenalan mereka. Untuk menghindari kendala ini.

0: mereka mau berobat kayak mana, misal mau cek kesehatan, tentunya istilahnya privasi daripada pasien tersebut kita jaga.
1: Nomor satu ya, itu dok ya.
0: Kita pastikan kita jaga dan kita tetap istilahnya jangan sampai bocor keluar terkait permasalahan sakitnya ataupun juga terkait pengobatan-pengobatan dan yang akan mereka dapatkan, baik dia medical check up ataupun dari segi wellness dan juga terapi-terapi sakit lainnya. Terima kasih.
1: Nah, saya juga mau tanya nih dok, kalau di rumah sakit di Palembang atau Sumsel, untuk dari anak-anak Gen Z, kalau mereka mau konsultasi online dulu sebelum mereka ke rumah sakit itu bisa dok? Atau ada rumah sakit khusus yang lebih apa sih, lebih high tech untuk di bagian online?
0: Ya, kita ada untuk pelayanan online juga kita sudah siap di Rumah Sakit Siti Fatimah dan Rumah Sakit Muhammad Rusin. Silakan berkonsultasi dengan dokter-dokternya. Kita ada untuk konsultasi online pun bisa. Jadi mungkin baik-baik menghubungi humasnya dulu, nanti baru kita sondingkan dengan dokter yang bersangkutan untuk mereka konsultasi. Ya, kita bukannya seperti dokter online ya, Mas Greg ya, karena memang privasi terjaga.
1: Kalau benar, tapi setidaknya mereka bisa curhat dulu ya dok ya, sebelum datang ke rumah sakit.
0: Iya, bisa. Kita sondingkan dengan dokter yang bersangkutan yang dia butuhkan. Kita ada humas, kita ada online, apa istilah kita ada di IG kita, ada WA kita, bisa kita berkoordinasi dengan Gen Z tersebut.
2: Wow, keren banget ya. Ternyata itu dia ya. Sekarang Gen Z udah gak harus takut lagi namanya datang ke rumah sakit, karena udah ada teknologi-teknologi yang ngebantu juga. Dan juga data-data kita pastinya bakalan aman banget.
1: Udah
2: ya,
1: pasti Greg?
2: Pastinya nomor satu ya kan?
0: Ada privasi, kita gak bisa sembarang keluar.
2: Iya.
0: Ada privasinya. Jadi betul, mereka tetap berobat aman dan nyaman, dan juga keamanan privasinya terjaga, insya Allah.
2: Keren banget lagi. Ini dia ya Kak Greg ya, yang mau dituju ya sebenarnya ya.
1: Ya kan di tahun 2026 teknologi terus berjalan juga.
2: Benar.
1: Walaupun
2: benar,
1: rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah itu harus beradaptasi dengan Gen Z.
2: Benar.
1: Jadi Gen Z juga gak takut untuk rumah betul sakit. Kalau mereka segan ya mereka lihat dulu, tanya dulu.
2: Benar, apalagi sekarang kalau menurut Kak Greg ya sama dokter juga nih, kayak ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang bukan dokter-dokteran ya, maksudnya bisa konsul lewat aplikasi kayak gitu.
1: Kalau dokter gitu ya.
2: Iya, kalau gitu tuh iya dari AI gitu. Itu gimana sih menurut Kak Greg dan juga dokter itu pendapatnya?
1: Kalau dari saya menurut AI, nggak tahu sejauh mana teknologi di Indonesia ya, Dokter Trisna ya, sudah menggunakan AI, AI dokter. Ada nggak itu dok?
0: Untuk AI sekarang kita dari segi kedokteran sudah kita siapkan juga.
2: Oh, ada ya dokter ya?
0: Jadi dokter-dokter, seluruh dokternya harus belajar AI kan nih. Semua dokter harus belajar AI, karena kalau kita kalah dengan AI, nanti yang nggak bisa. Istilahkan malu kita kan, kok bisa dokter bisa kalah sama AI, tapi kan padahal AI itu sendiri belajar dari dokter-dokter inilah ilmunya kan. Nah, jadi ada yang tidak bisa AI kalahkan dengan dokter ini, itu Mbak Mas Greg.
1: Jadi kalau dokter Sumsel itu nggak gaptek ya dok ya?
0: Sungguhan bukan dokter AI. Dia kalau sudah ketemu, ada cara-cara kita, cara etika kita, cara estetika kita, cara koordinasi dengan pasien dan ada kontak pasien gitu kan, ada kita secara penyuluhan, secara kita edukasi. Kalau kita sudah baik cara menjelaskannya, tentunya tidak perlu lagi bertanya kepada AI, karena AI dapat ilmu dari kita juga itu, Mas Greg, dari dokter-dokter.
2: Bener.
0: Jadi
2: sih
0: memang bedanya, kalau AI dia cuma bertanya, dijawab, dia nggak bisa ngelihat. Pernah saya tanya waktu itu, saya nanyakan apa itu APGAR score dengan AI, dia jawab APGAR tuh ini apa tuh istilahnya, APGAR skor orang melahirkan.
2: Oh.
0: Padahal kita tanya dari segi dokter keluarga kan. Nah, itu makanya kadang-kadang lain nggak connect tanyaannya. Jadi makanya kalau Gen Z juga boleh bertanya kepada AI, tetapi khusus harus betul-betul yang ditanyakan spesifik, jangan hanya sebagian besar atau yang apa yang generalnya saja, karena AI menangkapnya lain.
2: Benar.
1: Jadi harus terus ke rumah sakit juga sih dok, nggak bisa online aja terus ya.
0: Dokter-dokter jangan sampai kita dikibuli sama AI juga kan.
2: Aduh benar banget lagi. Anak-anak Gen Z kan sekarang percaya banget ya sama AI. Dikit-dikit sakit kepala, kanker nih pasti. Aduh takut banget ya nggak sih?
0: Nggak bisa. Oke, itulah lainnya dokter. Beneran dengan dokter AI.
2: Iya betul sekali dokter, karena memang kalau dokter beneran pastinya pemeriksaannya juga langsung terlihat juga ya kondisinya. Gimana ya pasiennya.

0: juga.
1: Kalau kita bertanya kan nggak jelas tangkapannya, apa yang ditanya, apa yang dijawab sama AI kan. Kalau memang spesifik bisa betul jawabnya, kalau nggak spesifik bingung kita kan. Memang saat sekarang ini AI tetap kita gunakan Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau tanpa AI sekarang kita agak lambat kita gerakannya.
0: Oh.
1: Iya kan, untuk
0: betul,
1: membantu.
0: Betul.
1: Tapi nggak murni 100% kita pakai, paling 70 atau 80% dipakai kan itunya untuk yang model-model perkembangannya itu. Untuk yang kalau untuk dari segi kuliah ya, kalau dari segi medis nggak bisa dibilang juga, apalagi pasien sudah yang koma yang perlu penanganan langsung itu nggak bisa AI.
0: Tiba-tiba pakai AI kan agak serem ya dokter ya.
1: Iyalah, dikira wah ini udah stroke nih, padahal udah stroke kita sana aja kan.
0: Tapi jadi penasaran dokter, kalau di dunia kedokteran sendiri ya, penggunaan AI itu sekarang tuh bagaimana sih dokter yang digunakan?
1: Iya, kita menggunakan AI sekarang ini dari kedokteran sudah lengkap ini Mbak, mulai dari diagnosis, penata laksanaan, sudah lengkap semua sekarang nih. Jadi makanya kita harus hati-hati. Jadi kalau mereka yang gitu, jadi dokter-dokter yang zaman sekarang ini pada menggunakan AI. Itu sangat membantu mereka. Apalagi yang koas, yang residen itu pakai AI semua untuk ini ya, telaah tesisnya.
0: Oh iya.
2: Jadi nggak kalah sama rumah sakit luar negeri ya dok ya, kita sudah.
1: Iya, udah.
2: Teknologi yang lumayan kita, juga di AI.
1: Karena kalau kita
2: untuk sumsel ini.
1: Kita nggak belajar AI juga, kita akan terpinggirkan dokternya. Jadi kita harus tahu AI ini, apalagi di era sekarang ini udah mendominasi.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kita juga untuk mengembangkan health tourism ini, kita minta bantu AI juga. Mas Greg juga untuk marketingnya, untuk apanya, tapi untuk pelayanan tetap kita utamakan edukasinya, tetap dokter yang memang bertaraf internasional di kita itu, enggak yang langsung bertemu, bukan hanya melalui telemedicine saja, kecuali memang yang butuh betul-betul konsultasi ya gitu.
0: Bah, keren banget ya Kak Greg ya. Itu dia ternyata. Ternyata dokter-dokter di Kota Palembang sekarang udah maju-maju semua, udah paham teknologi. Jadi pastinya tuh bertaraf internasional ya Kak Greg ya. Jadi pastinya kita sebagai
2: Sumsel
0: anak muda juga
2: bertaraf internasional nih.
0: Wah, keren banget. Jadi sebagai anak-anak muda juga enggak perlu takut yang namanya datang ke rumah sakit lagi untuk ngecek kesehatan atau kecantikan, karena pastinya udah sertifikasi semua dong.
2: Bener, apalagi kan kita ada kepala dinas kesehatan Sumsel yang tahu semua. Tapi memang kalau boleh saya tanya apalagi Dr. Trisna, sekarang, sebelum Dr. Trisna menjabat, kemarin, sorry dok.
1: Kemarin itu ada ada grand launching stem cell juga di RSMH. Jadi
2: oh iya saya dengar juga itu.
1: Kita nantinya.
0: Wah, keren banget.
1: Saya hadir kemarin tuh.
0: Berarti
1: bagus, makanya saya udah bilang sama dirutnya ini harus dikembangkan dok, saya bilang. Kita ada teman yang bilang, organisasi Greg saya bilang untuk ini tadi kan mas ya, biar pelayanan ini bisa dikenal luas. Udah banyak yang nanya itu.
2: Ya, stem cell luar biasa memang
0: keren banget. Tapi ini pertama kali di Palembang kah untuk stem cell ini?
1: Iya, memang untuk yang berizin dari Kemkes baru ini.
0: Baru ini ya.
1: Samping rumah sakit Fatimah juga ya. Fatimah juga ada, tapi dia hanya untuk apa ortopedi.
0: Nah, kalau yang
1: rumah sakit Muhammad Husin ini dia di samping ortopedi ada untuk luka bakar, kecantikan, bedah plastik, untuk apa tanam sel punca dan sebagainya.
0: Wah.
1: Ini sudah ada berapa pelayanan di RSMH ini. Jadi dia sudah dikeluar SK menterinya untuk pelayanan stem cell ini di Sumatera Selatan.
0: Keren banget.
1: Keren.
2: Makanya kalau ozon terapi dok sekarang sepertinya Caritas menggunakan ada provide service ozon terapi juga. Saya dengar itu.
1: Iya, cuman yang ini paling penting ada ya, itu lebih utama kita. Kita juga sudah ada juga kita tawarkan bisa ikut juga health tourism, cerita Siloam, Bunda dan sebagainya. Itu ya. Jadi memang sudah kita jelaskan juga kepada para dirutnya. Jadi biar pelayanan health tourism di Sumsel cepat maju dan berkembang, tentunya perlu marketing ya, seperti yang dijelaskan Mas Greg tadi. Marketing sangat penting.
2: Kita sudah berkecimpung ya di 2020.
0: Wow, iya sih, memang kerjasama.
1: Iya juga travel agent juga harus cepat mengembangkan ya Mas Greg ya.
2: Benar dok, kita lagi organize juga untuk B2B-nya di hari kedua sama Asita dan Astin dok bersama.
0: Luar biasa banget ya kerjasama pemerintah dan juga organisasi kayak Kak Greg ya, ini memang ngebantu banget ya.
2: Termasuk RRI Pro juga.
0: Wah, bisa.
1: Orang nggak tahu ada ada stem cell, orang nggak tahu.
0: Iya benar loh dok.
1: Ada MGWA.
0: Iya benar benar. Apalagi
1: booming kan itu.
0: Benar.
1: Apalagi Greg kan selalu membuat apa istilahnya brosur-brosur ya Greg ya di.
2: Iya benar benar dok. Saya menunjang sekali dari health tourism itu dari 2020 dari
0: eventnya
2: Pak
0: ya?
2: Jokowi G20 wellness tourism semua kedutaan besar internasional kita undang.
0: Wah itu. Luar biasa.
2: Dan juga rumah sakit besar Muhammad Husin juga kita undang saat itu datang ke Solo untuk Kaila Hotel.
0: Wah.
2: Semenjak itu kita buat expo tuh di kota-kota besar semua dengan semua dokter kerjasama dengan Perketwi, Perjalanan Sok Wisata Medis Indonesia, ID dan begitu saya dengar Gubernur Sumsel ada program health tourism langsung saya ketemuan sama Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata untuk kita bantu. Jadi strategi yang kita punya selama dari 2020 kita langsung berikan ke Sumsel untuk naik kelas di health tourismnya.
0: Wah,
2: begitu.
0: Dan
2: kebetulan
0: banget.
2: Saya ketemu langsung sama Dr. Trisna, luar biasa untuk ketepatannya dok. Karena birokrasi biasanya kalau di Dinas Kesehatan agak sedikit difficult. Tapi dengan adanya Dr. Trisna semua terlaksana cepat sekali. Luar biasa dok.
0: Wow.
2: Aku mau tunggu tangan
0: dulu deh.
2: Dan salut untuk Dr. Trisna. Maka saya memperkenalkan undang Dr. Trisna hari ini.
0: Wah luar biasa. Ini apresiasi besar banget untuk Dr. Trisna juga ya.
2: Benar.
0: Tanpa Dr. Trisna ini pasti gak bisa berjalan
2: terhambat,
0: ini. Terhambat ya.
2: Strategi saya pegang itu tidak bisa saya utarakan. Sekarang bisa berkat Dr. Trisna loh.
0: Luar biasa dokter. Terima kasih loh dokter. Oke deh, ini seru banget ngobrol sama Dr. Trisna dan juga Kak Greg ya teman Pro 2. Tapi kayaknya kita harus break dulu sebentar ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi dokter sama Kak Greg juga ya. Setelah ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Untuk kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin dan pengen tanya langsung sama Dr. Trisna nih, kapan lagi teman Pro 2, langsung aja tanya di WhatsApp kita di 0816110916. Atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat YouTube kita, karena kita juga live di YouTube di RRI Pro 2 Palembang. So teman Pro 2, jangan pergi kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga Kak Greg dan juga Dr. Trisna Warman ya, teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas tentang basic medical and wellness for Gen Z nih. Wow, jadi ini seru banget teman Pro 2. Dan memang aku bilang tadi such an honor banget ya, bisa ngobrol sama dua narasumber kita di sore hari ini. Nah, aku jadi pengen tanya nih, sekarang kan kalau ngomongin tentang Gen Z ya, Gen Z kan anak-anaknya nih agak-agak di luar nalar ya kegiatan hari-harinya ya. Terutama salah satu kegiatan yang wajib banget dilakuin sama anak-anak Gen Z itu adalah ngopi setiap pagi gitu kan. Jadi kalau gak ngopi sehari kayaknya langsung sakit gitu kan. Tapi kalau dari Kak Greg dan juga dari dokter, itu kira-kira apakah kegiatan yang sering dilakukan Gen Z itu dengan ngopi setiap hari itu suatu lifestyle yang sehat gitu atau enggak? Atau ada pengaruhnya nanti ke jangka panjang? Boleh dari dokter dulu apa dari Kak Greg dulu?
1: Boleh. Kalau saya bilang kopi kan kafein ya lumayan tinggi. Untuk sekali-sekali sih kayak saya bilang gak apa-apa, untuk just to wake you up, you know. Tapi kalau nanti ada kebiasaan terus apa sih hangoutnya juga di kafe, gak tahu tuh berapa kopi yang diminum.
0: Itu dia.
1: Kadar gulanya juga banyak sekali, bisa mengakibatkan diabetes kalau terlalu banyak.
0: Benar.
1: Minum gula tiap hari juga. Dan juga kan butuh istirahat juga. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak kopi kan jadi apa sih kita terpaksa untuk terus melakukan aktivitas.
0: Benar.
1: Tanpa sadar kalau kita tuh capek sebenarnya. Begitu kelaran langsung juga drop kan begitu sampai rumah. Besok pagi bisa kesiangan, gak kerja dan lain itu semua. Bukan berarti saya bilang untuk nongkrong-nongkrong di apa sih di kafe itu gak boleh ya. Boleh lah, tapi ya it's depends on yourself lah. Kalian kan tahu diri kalian sendiri juga kan. Tapi emang cara-cara emergency sekarang untuk bersosialisasi begitu. Jadi mungkin satu grup nih ya datang ke kafe, tiba-tiba langsung nyalain HP. Itu mereka berkomunikasi langsung dengan teman dekat dan juga yang di mana-mana.
0: Internasional
1: juga melalui Instagram dan lain-lain semua. But that's the lifestyle today.
0: Bener banget lagi.
1: Nah, ini kebetulan ada Dr. Trisna, mau nanya nih dok. Kalau minum kopi itu bagusnya sehari berapa kali atau nggak boleh sama sekali dok? Mengenai kafe ini dok.
2: Boleh, gini. Jadi dalam kesehatan dari kedokteran keluarga ya, itu memang kopi itu memang tidak dianjurkan sebetulnya. Tidak dianjurkan. Ya, apalagi yang kopi mix, kopi sudah campur dengan apa krim, kopi-kopi bubuk-bubuk itu ya memang enggak dianjurkan karena dari segi kesehatan.
1: Bahan
2: tetapi
1: kimia,
2: okay. Untuk kopi itu boleh, kita boleh konsumsi, tetapi jangan berlebihan. Apalagi untuk yang ada mengidap darah tinggi dan jantung itu memang tidak diperkenankan. Ya, walaupun katanya kopi pahit ya. Ya memang kopi tidak diperkenankan untuk untuk hipertensi atau jantung karena dia memicu kenaikan tekanan darah. Kan sifatnya kafein ini kan dia kan memicu denyut jantung. Dan jantung itu meningkat pompanya lebih cepat kalau meminum kopi. Nah, jadi kalaupun dia memang sudah terbiasa tidak ada efek samping ya, tetapi paling banyak lah ya untuk minum kopi itu paling satu gelas kecil itu sehari sebagusnya ya. Jangan lebih karena memang efeknya memang dia kadang-kadang sekaligus bisa kalau orang sakit mah bisa iritasi lambungnya.
0: Wah.
2: Karena kafein ya kan itu ya iritasi lambung.
0: Okay.
2: Kalau orang yang sakit mah, tapi kalau memang sudah terbiasa ya silakan, tidak masalah ya, cuman harus diimbangi atau harus dibatasin untuk kopi ini. Tetapi yang bagusnya kopi pahit.
0: Kopi pahit ya.
2: Pakai gula, pakai creamer. Karena dia kalau kopi yang bergula dan creamer tadi bisa menyebabkan yang bukan banyak sekarang anak-anak usia di 20-30 tahun ini terkena serangan diabetes, serangan jantung, hipertensi. Banyak sekali kena penyakit tidak menular itu.
0: Benar, Dok.
2: Mungkin juga bukan dari kopi ya, mungkin akibat mereka kongko-kongko, lupa gerak-geraknya apa kurang. Jadi dia banyak minum manis, banyak makan berlemak, kemudian daging apapun karbohidrat yang tinggi, sedangkan kurang geraknya. Jadi itulah meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kolesterol, lemaknya tinggi dan sebagainya sehingga mudah sekali terkena penyumbatan jantung, penyumbatan otak dan sebagainya di usia 20-30 tahun. Sekarang sudah bergeser banyak di gen-gen Z ini yang pasien-pasien penyakit tidak menular ini, Mbak.
0: Benar.
2: Saya teman-teman ada yang sudah gagal ginjal karena tidak terdeteksi. Jadi makanya boleh dia kungko, dia boleh minum kopi tetapi dibatasi dan juga harus terdeteksi, sering cek kesehatan walaupun muda. Wah, itu saran saya.
0: Keren
1: aku
0: banget.
1: Mau nanya nih dok, kalau soal diabetes ya, kalau soal gula nih, berapa kadar gula itu yang normal bisa kita konsumsi per hari itu dok, biar nggak kelebihan atau tidak sama ya, sekali
2: kalau gula, seharusnya kalau orang normal sebaiknya nggak usah dari gula gula langsung Greg. Aha. Bisa aja dari gula dari masakan, dari rasa buah, dari apa itu, kalau dari segi kedokteran keluarga ya. Mm-hmm. Kita kami nggak menganjurkan minum langsung gula apa yang kristal gitu. Kami anjurkan cukuplah dia minum, makan gula itu dari apa yang dia makan, dari buah, dari sayur, dari apa istilahnya proteinnya, hidangan yang ada manis-manisnya, jadi manis alami yang kita harapkan.
1: Kalau gula sintetis juga nggak bagus ya dok ya?
2: Iya, memang kurang testif baik ya, sebetulnya gitu. Kecuali memang kita membutuhkan ya, lagi kurang berperlunya gula, boleh gitu ya. Kalau memang kita habis puasa, nah boleh untuk menaikkan kadar gula dan
1: jadi netizen ya, kalau bisa kita perlu gula kan, sedikit gula. Mungkin
2: ada apa, kurma kan ada manis juga,
0: betul
2: kemudian makanan iya, jadi sebaiknya gula alami yang sebaik yang di sedaya dari segi kami kedokteran keluarga.
1: Wah. Nah, tapi itu, untuk mengurangi itu, kebiasaan ya. Nih dok, kalau mereka suka habis minum boba yang manis-manis segala macam, untuk mengurangi kebiasaan itu gimana dok? Kan nggak bisa drastis tuh, kadang-kadang mereka kan
2: kalau sudah kebiasaan dia minum manis-manis boba itu, ya itu penting dia harus cek kesehatannya, apakah gulanya tinggi, dan juga harus sering olahraga Mas Greg.
1: Iya betul.
2: Untuk membuang kalori yang berlebih tadi. Jadi anak-anak muda silakan minum apa yang manis-manis, tapi harus diimbangi dengan olahraga. Tapi sebaiknya dikurangi lah ya, jangan biasanya dua tiga gelas boba jadi dua, jadi satu, pelan-pelan menguranginya, nggak bisa langsung kalau sudah terbiasa. Wah. Jadi akhirnya hilang sama sekali itu dari segi kedokteran keluarganya ya.
0: Wah, keren. Berarti kalau untuk deteksi dini ya dok ya, itu bagusnya berapa bulan sekali dok?
2: Ya, kalau kita nih untuk sekarang kan ada cek kesehatan gratis.
0: Betul ya, banget
2: di puskesmas.
0: Ya.
2: Jadi silakan periksa di puskesmas, cek kesehatan gratis, cek gen-gen Z ini ataupun di rumah sakit kalau mau dia privasi. Bisa dilihat nanti apakah memang dia ada apa penyakit atau tidak. Kalau dia tidak ada, bisa dia setiap 6 bulan atau setahun sekali cek. Kalau yang ada penyakit setiap bulan harus diperiksa. Yang ada gula, yang ada hipertensi, harus setiap bulan dia cek. Apalagi gula, penyakit gula itu harus setiap hari dia cek gula sebetulnya. Tapi nggak mungkin kan sakit, karena mungkin ya paling tiap 3 hari atau tiap minggu dia cek kadar gulanya. Jadi dia bisa safety, oh ini nggak boleh makan ini, gula aku sedang naik.
0: Benar. Jadi paham juga dok ya.
2: Tensi kan ada tensi manual sekarang.
0: Betul.
2: Yang bisa.
1: Itu yang sudah daftar BPJS ya?
2: Elektrik yang bisa digital, yang bisa langsung ngecek, oh kalau tinggi saya harus makannya apa, pantang apa. Kita nih kadang-kadang kalau udah mulut ini nggak dijaga, udah lewat semua dimakan. Ya kan, apalagi kita makan empek-empek,
0: aksan, aduh bener lagi,
1: lontong, kerupuk. Apalagi kebudayaan Palembang ya dok ya, kita itu suka showing everything ya, makanan salah sini. Jadi
0: ada aja yang dimakan ya. Apalagi Gen Z sekarang tuh makanannya tuh agak aneh-aneh ya dok ya, emang sekarang ya.
2: Betul.
1: Sama dok, ya, tadi saya mendengar ya, dari dokter Trisna.
2: Karbohidrat sama protein aja, sedangkan kita harus diet gizi seimbang. Harus ada karbohidrat, protein, buah dan sayur.
0: Okay.
2: Itu pun harus porsi yang banyak, porsi buah dan porsi sayur yang banyak daripada yang lain ketiga itu.
1: Nah, dok, ini saya mau tanya sebentar, dok. Ini kalau misalnya ada yang

0: Betul Mbak.
1: Apalagi di hari ulang tahun itu bisa dapat kesehatan gratis ya dok ya, setiap ulang tahun nih.
0: Enggak, sekarang enggak ulang tahun.
1: Enggak ulang tahun juga bisa
0: ada
1: ya dok ya?
0: Hari biasa pun setiap hari bisa.
1: Wah.
0: Kalau Greg sama Mbak mau cek kesehatan ada BPJS, segera masuk.
1: Wah.
0: Segera dicek langsung.
1: Itu dia. Iya. Jadi enggak usah pusing-pusing lagi untuk Gen Z yang mungkin sekarang nih hobinya ngopi kayak yang tadi dibilangin ya, tapi takut ngecek-ngecek ya. Tenang aja, gratis sekarang teman Pro 2. Jadi kamu bisa cek langsung kesehatan kamu. So ya teman Pro 2 ya. Kalau dari Kak Greg sendiri, Kak Greg ya, kayak kita tadi ngebahas banyak banget ya. Dan kalau dari project kakak nih, kedepannya bakal ada project baru gak sih kak?
2: Kalau project untuk dari kesehatan, kita terus berinovasi. Itu terus terang kerjasama sama official dari Ikatan Dokter Indonesia, Perjalanan Wisata Medis, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan semuanya. Tapi saya juga sebagai holistic expert di bagian saraf, penyembuhan saraf, itu saya sering menyembuhkan juga di berbagai gangguan juga, seperti dari vertigo, seperti juga dari gangguan penyumbatan di jantung, stroke, dan juga jantung sendiri dan juga kanker itu.
1: Wah,
2: bisa. Karena dari penelitian saya punya penelitian sekitar 25 tahun. Itu perihal untuk dark particle. Itu lebih ke sains sebenarnya. Itu dari dark particle yang berasal dari matahari, badai matahari, itu datang ke bumi, melewati atmosfer kita, itu highly magnetism. Jadi semua logam yang ada di udara, kotoran dan lain-lain itu bisa masuk ke tubuh manusia melalui pori-pori. Dan memang kalau kita lihat sendiri kan, manusia itu badannya didesain untuk mengeluarkan dari kotoran yang tidak diinginkan, seperti tinja, urin dan lain-lain. Dan memang ternyata dari penelitian di apa sih, di Universitas San Diego di Amerika, itu memang ada energi yang keluar dari ujung jari pori-pori. Itu sekitar 300 sampai 400 milojul. Itu bisa nyalain HP atau electricity yang kecil.
1: Keren.
2: Walaupun energi itu kotor, warnanya hitam. Berbeda dengan orang biasa, saya bisa lihat langsung. Jadi saya bisa ngobatin langsung untuk mengeluarkan energi yang kotor itu ternyata, yang dari dark particle. Karena itu kan highly magnetism, jadi semua kotoran etc. itu bisa masuk ke badan dan keluarnya dari ujung jari, dari pori-pori. Jadi kebanyakan kalau kita lihat kan, orang punya banyak kebiasaan untuk mainan jari, antara jempol dan ujung jari. Itu pun ada penelitian dari kedokteran, dokter Gama di Amerika. Itu kalau sering mainan jari antara jempol sama index finger dibuat main, itu jadi kebiasaan fidgeting. Itu sarafnya juga apa sih, terganggu. Itu bisa menjadi kelumpuhan. Itu di bagian ALS, seperti Stephen Hawking.
1: That's kind of scary ya. Ada penelitiannya ternyata ya.
2: Dan dari tekniknya saya itu mengeluarkan energi kotor ini. Karena kalau kita lebih bersih, nah otomatis energi kotor itu jadi energi yang bersih, itu mendorong energi kotor. Seperti kayak yin dan yang, kalau dia bersih di Chinese medicine. Begitu.
1: Paham.
2: Jadi sangat praktiknya saya itu ya, begitulah, dengan otomatis saya bisa dengan memegang orang atau kepala dari jantungnya, itu saya bisa keluarkan penyumbatan yang ada dalam tubuh manusia.
1: Wow, menarik ya. Kak Greg nih, wah ini interesting banget. Nanti kalau misalnya ada obrolan lagi, boleh diajak Kak Greg nih ngomong tentang ini. Seru.
2: Bisa buktikan langsung juga dari begitu saya bersihkan dari apa sih, bersihkan dari badannya, dan juga dari penyumbatan di dalam jantung, itu mukanya langsung merah. Karena jantungnya pompa lebih cepat, dan denyut jantung juga di nadi itu lebih cepat juga.
1: Wow.
2: Itu bisa dibuktikan langsung juga.
1: Interesting banget ya, baru tahu loh ini teman Pro 2. Keren. Ini kalau teman Pro 2 penasaran, bisa kepoin di IG-nya Kak Greg langsung aja ya, nanya ke Kak Greg langsung deh.
2: Aku nanti kapan-kapan mau ngobrol juga sama Dr. Trisna pas ada waktu.
1: Iya, siapa tahu dari Dr. Trisna juga ada point of view-nya juga ya, tentang kesehatan ini ya.
2: Sudah saya sounding juga ke Dinas Kesehatan di Bali, dan juga di beberapa news juga, termasuk juga dari internal intelligence dan lain semua.
1: Wow, keren.
2: Lagi diteliti lebih lanjut.
1: Lagi diteliti lebih lanjut ya. Keren banget nih Kak Greg ya. Oke, dia lanjut lagi pengen ngomongin tentang Gen Z dan kesehatan nih Kak ya. Sama Dr. Trisna juga nih, siapa tahu nih yang lagi dengerin sebenarnya nih kondisi badannya lagi gak baik-baik aja. Ada gak sih tanda-tanda dari tubuh kita yang sebenarnya lagi gak sehat, tapi sering diabaikan sama anak-anak muda tuh? Boleh dari Dr. Trisna dulu?
0: Ya, itu Mbak, kalau emang itu rata-rata anak-anak muda nih, ada dia itu tanda-tandanya udah tahu dia ada penyakit lambung ya. Itu rata-rata Gen Z ini penyakit lambung.
1: Bener.
0: Ya udah tahu gak boleh makan pedas, asam.
1: Aduh, dihantam.
2: Itu duit jajan beli buat rokok ya dok.
0: Udah begitu sakit, meraung-raung dia kan ke dokter, dia kan datang kan. Udah kita bilang dilarang, ya mungkin 1-2 minggu dia pantang, setelah itu ulang lagi.
1: Aduh.
0: Ini memang edukasi yang harus kita terus-terusan. Satu lagi, Gen Z ini yang apalagi yang Gen Z ini, yang perempuan-perempuan ini kan rata-rata kan makannya kan 1-2 jenis cuma, misalnya harus karbohidrat aja yang dihobi, atau sama

0: gitu aja kan, apa pempek sama kemplang gitu aja kan, kan? Sayur buah dia iya. kurang, akibatnya kurang kurang apa istilahnya elektrolit dan sebagainya yang membentuk sel-sel darah merah, sehingga dia terkena anemia. Remaja putri itu
1: benar-benar banyak
0: anemia
1: banget ya,
0: yang hasil penelitian di Indonesia ini yang banyak. Makanya kita khawatirkan begitu dia nanti nikah masih suasana kondisi anemi, begitu dia hamil, nah itu bahaya sekali untuk bayinya. Itulah bayi yang sering sakit, kena apa nantinya, kena stunting, kurang gizi dan sebagainya. Itu jadi makanya tanda-tanda dari anak-anak perempuan laki-laki yang Gen Z ini, dia bisa kelihatan mungkin dia malas belajar, capek, mudah ngantuk ya. Apalagi kalau cowok-cowoknya itu kan kerjaannya mau tidur aja ataupun malas ya, itu karena akibat tadi kurang masukan dari protein dan juga karbohidrat dan juga asupan makannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian juga Gen Z sekarang ini kan rata-rata tidurnya kan
1: kurang
0: malam
1: ya,
0: juga. Nah, itu kan betul. Tidak boleh. Iya, dia harus kalau udah di atas sudah jam 12 jam 1 tidur itu sudah rata-rata sakit badannya nantinya. Kecuali orang-orang udah manula ya, daerah lansia, dia memang kurang tidur, jamnya memang sedikit untuk tidur. Kalau udah masih Gen Z ini paling tidak 7-8 jam dia harus tidurnya cukup ya kan, sudah tuh makanan yang tidak sejenis apa yang kurang ini dia begitu juga akan mengurangi nafsu kegairahan hidupnya. Kemudian juga dia cuma apa istilahnya kondisi fisiknya lemah nantinya kan, belajarnya juga malas, itu kelihatan tanda-tanda.
2: Tapi pengaruh psikologi dari... juga itu kuat juga ya dok ya?
0: Ya apa?
2: Pengaruh psikologi juga kuat ya dok ya?
0: Oh iya jelas lah mas, pengaruh di samping makanan, psikologi, kemudian juga minuman, kemudian aktivitas fisik dan juga aktivitas mentalnya, itu pengaruh semua memang. Banyak faktor-faktor yang pengaruhi sakit daripada Gen Z ini.
2: Nah sama lagi nih dok, kadang-kadang saya ada tim saya juga apa sih suka ada nyeri berkepanjangan kalau lagi datang bulan. Mungkin pemirsa-pemirsa juga begitu. Untuk mengatasi kendala ini sebelum terjadi atau saat terjadi itu apa dok yang terbaik?
0: Ya itu memang yang rata-rata yang dismenor itu namanya kan dismenor, nyeri haid. Nah itu rata-rata mereka ini tadi saya bilang asupan makanan gizinya udah nggak seimbang. Kemudian juga memang dia apa istilahnya pengaruh psikis juga ada. Jadi kalau dia pun kalau udah mau datang bulan, nah sakit-sakit itu akhirnya sakit, pengaruh psikis juga. Sedangkan itu kalau kita teliti rata-rata itu mereka ini pengaruh hormonal mas. Nah, jadi pengaruh hormon ini dipengaruhi oleh dari asupan gizi dan makanan dan juga asupan daripada vitamin-vitamin dia kan. Untuk nyeri haid ini kan rata-rata vitamin E-nya kurang, rata-rata ini penyebabnya. Jadi kalau kita anjurkan dia mengkonsumsi yang banyak vitamin E, D, E, C, P kompleks itu, mudah-mudahan dia akan mengurangi nyerinya. Nah gitu. Jadi memang faktor hormonal dan juga kekurangan vitamin biasanya pada yang nyeri haid, kecuali memang dia ada penyakit endometriosis ya, penyakit di dinding rahim itu memang nyeri, tambah nyeri dia kalau nggak diobati dengan hormon.
2: Itu berkepanjangannya dok, atau stop, atau sakit lagi, atau gimana itu gejalanya?
0: Apanya?
2: Kalau penyakit dari dinding rahim itu terus ya, menerus akan nyeri ya, atau ada break stopnya dulu atau gimana?
0: Iya, sakitnya itu nyerinya itu sering-sering terus-terusan.
2: Oh, gitu.
0: Gak harus pada saat nyeri haid, dia kapan aja bisa serangan. Kalau endometriosis itu.
2: Itu bedanya permisi ya. Permisi kalau mungkin ada gejala seperti itu mungkin baiknya langsung cek juga ke.
1: Betul.
0: Kalau yang haid aja kekurangan hormon biasanya pada saat haid. Nah, kalau ada gangguan di rahim atau endometriosis dan sejenisnya dia akan sering mungkin 2-3 hari timbul. Nanti timbul lagi tidak harus sebulan sekali, dia hampir sering di antara sebulan itu ya.
1: Oke.
2: Kalau medikasinya yang terbaik untuk mengatasi itu apa, Dok? Sejas dari dokter.
0: Ya kalau yang mana? Kalau yang tadi
2: ada tambulan yang nyeri gitu loh.
0: Nyeri haid, pada saat nyeri haid itu biasanya saya bilang tadi makan asupan vitamin yang cukup, kemudian jangan dia anemi, makan vitamin E yang cukup ya, seperti kalau nggak mau makan obat ya dari buah-buahan, dari kecambah, dari sayuran yang hijau itu kan mencukupi ya, dari telur, dari ikan itu kan, untuk mencukupi kebutuhannya. Ini kadang-kadang saya bilang tadi, anak-anak ini makannya kan nggak sesuai dengan diet gizi seimbang, Mas. Jadi sehingga nggak tercukupi daripada mineral-mineral dan elektrolit dan energi yang dibutuhkan untuk zat-zat gizi daripada gizi tadi yang untuk menghindari
2: vitaminnya ya
1: netizennya. Betul.
0: Iya, apalagi kalau vitamin E biasanya yang paling sering kan untuk kulit dan juga rambut dan juga untuk hormon ya.
1: Apalagi kalau anak-anak perempuan nih kadang-kadang takut ya kalau misalnya periksa-periksa ya, Dok ya, karena takutnya nanti aduh ketahuan yang hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ketemunya taunya penyakit yang lain gitu kan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman Pro 2 lagi dengar, wajib banget diperiksa aja kalau memang sakit ya, selama menstruasi itu enggak apa-apa banget. Kan aman juga ya, Dok. Jadi, ya pastinya.
0: Untuk anak perempuan ini sekarang ini kasus terbesar kanker adalah kanker payudara dan kanker serviks. Itu. Jadi makanya kanker payudara ini toh dari kalau kita memang belum tahu penyebabnya, tapi rata-rata mereka yang hobinya makannya makan yang siap saji,
1: bener.
0: Lemak, tinggi garam, itu rata-rata mereka baru usia 20-20-an tahun udah ada benjol-benjolan.
1: Aduh,
0: nah, itu yang makanya
1: ya,
0: kita pemanis ataupun untuk buat masak buatan itu ya, ataupun ada
2: MSG
0: dan pengawet dan buatan itu kan, nah itu MSG dan sebagainya itu kan tidak boleh dikonsumsi berlebih itu. Itu bisa menyebabkan timbulnya kanker.
1: Wah, lagi-lagi
0: kanker ataupun tumor. Ya makanya anak-anak Gen Z ini memang harus diedukasi terkait makanan-makanannya ini, Mas Greg. Biar mereka hidup sehat.
2: Ya semuanya campur produktif, banyak chemical sekali ya, Dok, ya
0: makanan
1: sekarang.
0: Emas di 2045.
1: Betul.
0: Kita kan harapkan di 2045 kan apa kita gen Z ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
1: Wah, amin.
0: Betul. Hebat ya kan dia itu. Jangan sampai lemah.
2: Ya jadi karena, tanpa kesehatan semua enggak bisa terlaksana kan, Dok.
0: Bonus demografi kita di 2045 ini lemah. Lewat ini kita enggak tercapai, hancur generasi kita. Ah itu.
1: Itu dia ya. Lagi-lagi masalahnya makanan ya, Dok ya. Semuanya berulah.
0: Jadi betul.
1: Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, ayo mulai sekarang dijaga makannya, coba ya. Makannya yang sehat-sehat aja, enggak usah makan yang aneh-aneh lagi.
0: Olahraga teratur.
1: Betul, olahraga juga.
0: Biar gizi seimbang, psikis juga dijaga, jangan sampai stres, jangan sampai begadang, jangan kali banyak sekali istilahnya main-main HP, nggak keruan kan? Boleh main HP tapi yang berguna.
1: Wah, gitu, ya kan? Betul banget. Main HP harus yang berguna. Jangan main HP scrolling mulu kerjanya, ya kan?
0: Iya.
1: Oke deh. Ini dokter sama Kak Greg udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ke kita juga.
2: Ya, aku kebetulan bakal nih tanya jawab langsung sama
1: sama dokter Trisna nih. Jadi langsung ada yang tanya ini juga.
2: Konsultasi nih, Dok, ya sekalian ya.
1: Oke. Ini boleh, pas boleh banget ya sama ngomongin tentang main HP yang kata Dokter Trisna tadi. Jadi ada dari Luna di Paju yang tanya, Assalamualaikum dokter, mau tanya kalau main HP sebelum tidur, apakah itu bisa bikin kualitas tidur jadi jelek?
0: Ya, langsung jawab ya.
1: Boleh, langsung dijawab aja dokter.
0: Ya, jadi gitu, Pak Luna, kalau main HP sebelum tidur, kan kita kan tidur kan jangan diganggu, jangan ada gangguan elektronik. Karena HP dekat-dekat dengan mata, dengan tempat tidur kita itu kan pengaruh terhadap apa istilahnya radiasinya. Jadi memang bagusnya kalau mau tidur matiin aja HP, udah tidur-tidur aja, jangan. Kalau udah bermain HP dia akan asik.
1: Benar. Lupa enggak tidur-tidur lah namanya.
0: Bisa harusnya udah tidur molor 1-2 jam kan asik main HP tadi. Apalagi pas dibuka drama Korea, drama Cina, ya kan?
1: Nah, bener, itu CEO ya dokter ya.
0: Udah banyak ceritanya.
1: Bener-bener nggak selesai-selesai, nggak nonton, nggak tidur-tidur jadinya ya kan, Dok?
0: Iya. Padahal kayak pengaruh kualitas tidur kalau sudah

0: sebelum tidur. Kalau jam malam itu olahraga itu kurang baik karena yang dikeluarkan CO2 banyak.
1: Oh,
0: dari tumbuh-tumbuhan, udara. Bukannya O2, yang O2 itu yang pagi sampai apa? Sore, pagi atau sore itu masih bisa lah. Kalau malam itu sebenarnya sudah kurang baik ya untuk olahraga. Gitu aja.
1: Berarti itu ya, kalau olahraga baiknya memang di pagi hari ya dok ya, dibanding di malam hari ya.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi bisa. Sama sore bagus
0: pagi,
1: ya.
0: Pagi sore ya gitu.
1: Okay.
0: Ya. Karena kalau pagi di bawah jam 9 kan masih aman untuk cahaya-cahaya ultraviolet dari matahari juga kurang baik kalau kita kelewat siang ya kan. Mm-hmm. Nah kalau sore kan cahaya matahari juga sudah menurun kan, sudah mulai redup ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lebih aman. Nah, kalau kita juga harus memikirkan radiasi juga dari matahari, Mbak.
1: Okay.
0: Itu untuk olahraga itu. Kalau malam itu kan memang nggak ada radiasi, dia gelap ya, cuman CO2 yang banyak keluarnya, bukan O2-nya. Jadi kurang baik lah begitu ya.
1: Kurang maksimal ya dok ya di olahraganya juga ya.
0: Betul, okay. Kurang maksimal ya.
1: Baik, kalau dari Kak Greg mungkin ada tambahan Kak Greg?
2: Kalau saya sih sama sebenarnya. Biasanya juga kalau saya olahraga tuh ya jam 8 atau jam 9 udah kelar. Karena kalau terlalu malam juga udah terlalu capek juga.
1: Iya, benar-benar.
2: Ya kan? Kita perlu makan dan lain-lain juga. Kalau makan terlalu malam juga kan nggak baik juga untuk pencernaan.
1: Iya, bahaya juga ya.
2: Oh. Tapi memang ada pemirsa mungkin kerjanya nggak berbeda dengan orang yang lain.
1: Takutnya kan ada yang kayak gitu ya.
2: Itu mesti disesuaikan aja sesuai ritmenya sih dok kalau saya bilang ya. Untuk waktu tidurnya juga harus cukup seperti 8 jam dan lain-lain semua.
1: Oke, yang penting bisa menjaga konsistensi tadi ya.
2: Dan juga satu lagi kalau di gym itu sebenarnya salah satu tempat yang paling kotor.
1: Oh really?
2: Iya, karena semua dari apa sih? Dari keringat, dari apa sih? Dari yang dipegang dari tangan segala macam itu kan semua di equipment.
1: Oh iya benar lagi.
2: Itu sebenarnya itu mereka seperti itu. Jadi saya suggest aja kalau kalian selesai dari gym itu pulang harus mandi dulu setidaknya. Jangan langsung tidur.
1: Wajib
2: soalnya
1: ya.
2: Kalau kuman, penyakit, bakteri segala macam yang nempel di badan kalian itu nempel di tempat tidur.
1: Aduh jangan ya.
2: Nah, itu kan bisa nempel kembali di kulit kalian, di mata kalian, di mulut kalian dan lain-lain semua. Sejak saya itu aja sih.
1: Iya sih.
2: Don't forget to have shower before you go to sleep after the gym.
1: Jangan mentang-mentang capek abis olahraga langsung tidur. Jangan ya teman periode 2 ya. Kalau bisa nih langsung mandi dulu aja. Kan di gym juga bisa mandi ya kak ya sekarang kan.
2: Yes,
1: bisa
2: correct,
1: mandi di sana juga gitu kan. Oke deh. Ini di YouTube juga ada yang tanya tapi ini kayaknya nggak berhubungan dengan kesehatan tapi tentang kecantikan nih. Kira-kira oke nggak nih pertanyaannya? Aku bacain dulu aja ya. Ini dari Motobella yang tanya, dok benar nggak sih kalau udah umur 25 ke tahun ke atas itu lebih baik botox? Gimana dokter? Ini agak gini, mau Tebela gak dengerin dari tadi nih kita ngobrol apa nih kayaknya. Mau dijawab atau gak usah dijawab? Jadi,
0: gak apa-apa, kita jawab aja. Jadi
1: boleh,
0: memang
1: dokter.
0: Kalau usia 25 ke atas itu kan memang udah mulai apa istilahnya udah mulai. Tapi sebetulnya usia 33 itu usia yang masih maksimalnya itu untuk kita laki perempuan. Usia itu di usia 33. Jadi gak perlu botok itu sebetulnya sampai usia 33 sampai 30 berapa. Karena memang kita juga gak tahu ya efek samping botoknya itu. Apa efek sampingnya. Karena sel kulit ini ada yang berproliferasi menjadi ganas, ada pun juga yang tidak. Nah jadi kita tahu itu. Makanya kalaupun memang mau suntik botok, dia harus koordinasi, konsultasi dulu ke dokter spesialis kulitnya.
1: Okay.
0: Ada nanti kan kulit orang itu kan ada yang udah berproliferasi menjadi ganas, Mbak.
1: Betul,
0: sembarang kita suntik botok, ya kan? Kalau ada kita kan lain, semua orang ini lain alergi kulitnya, alergi zat apa istilahnya, sel-selnya.
1: Betul.
0: Kalau
1: betul,
0: dia pun nggak masalah, jadi nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau dia bermasalah, mudah jadi selnya berproliferasi, nah itu yang bahaya.
2: Biasanya kalau di dokter estetika, kan? Dok, kalau biasanya di dokter estetika dicek dulu nggak tuh dok, sebelum disuntik?
0: Iya, kalau makanya kita sekarang ini kalau pergi ke estetika jangan sembarang pergi ke dokter apa, ke estetika yang tidak ada dokter ahlinya. Apalagi dokter-dokter umum yang dia sertifikat biasa ya, nah itu tidak kita anjurkan. Kami kemarin pada saat ada pertemuan stem cell itu, yang kita anjurkan ke spesialis kulit, apalagi sub estetika yang sebaiknya. Jadi dia tahu betul efek samping dan juga manfaat daripada suntikan tersebut.
1: Okay.
0: Silakan ya kan ya boleh. Jadi mau suntik botok itu dicek dulu ke dokter kulitnya, spesialis kulitnya, apakah cocok untuk kulit dia atau kan boleh. Karena kita memang apakah manfaatnya baik ataupun kurang itu tergantung dari anjuran daripada dokter sub spesialis kulitnya yang estetika. Ya kita memang sekarang nih banyak berkembang ya Mas Greg ya, estetika di mana-mana. Nah kita pun tidak melarang kalau memang dia

resmi ya, ada dokter spesialis kulitnya, supnya. Nah, ini kadang-kadang dokter umum biasa yang mendapat sertifikat. Nah, ini yang kita agak saya pernah tanya kepada dokter kulitnya, itu diperkenankan nggak ya? Sebetulnya kalau dari perhimpunan dokter kulit nggak diperkenankan itu katanya, okay. Gitu. Jadi kan sekarang ini karena pemerintah mengeluarkan sertifikat ya diikutin, tetap memang masih diizinkan, cuman

0: gitu ya dok? Oke.
1: Iya, sudah ada ya.
2: Jadi ini bisa cari dokternya estetika yang memang estetika ya dok ya.
0: Oke, netizen. Ya,
1: kalau yang kita ada, saya bukannya memperkenalkan, bukan yang tahu yang ada yang baru di.
0: Jadi nggak sembarangan kan dia.
1: Latifa itu sub semua itu mereka sub estetika memang bagiannya. Betul. Jadi kita bisa ke yang lain pun mungkin ada, kita saya belum tahu karena yang tahunya di situ baru tahunya. Okay. Mungkin lain banyak sudah.
2: Itu dia ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin punya consideration untuk make botox atau perawatan kecantikan ya, make sure juga dokternya itu yang sertifikasi ya, dokter kecantikan atau dokter kulit tadi ya. Jadi pastinya lebih aman juga dulu. Betul sekali dokter. Oke deh dokter, ini seru banget ngobrol sama dokter Trisna dan juga Kak Greg, tapi gak kerasa banget nih udah jam 5 aja, yang artinya kita kayaknya harus menyudahi obrolan kita di sore hari ini. Aduh sedih banget loh, karena seru banget ngobrol sama dokter sama Kak Greg juga ya. Tapi sebelum ditutup nih, boleh gak sih Kak Greg sama dokter Trisna juga kalau ada pesan-pesan atau ada yang ingin disampaikan sama para pendengar Pro 2 Palembang, boleh silahkan. Dari dokter apa dari Kak Greg dulu silahkan
1: ya.
2: Dari dokter, boleh dokter.
1: Saya dulu ya.
2: Iya boleh dokter.
1: Jadi kepada para pemirsa, juga pada masyarakat di Sumatera Selatan dan sekitarnya, kita sekarang lagi mengembangkan Sumsel Health Tourism. Mohon di support, mohon dibantu untuk kita, mari ajak family, keluarga, sanak saudara, tidak usah berobat ke luar negeri, cukup kita ada rumah sakit besar di Rumah Sakit Siti Fatimah, Muhammad Husin, Caritas dan juga Siloam, rumah sakit lainnya yang bisa untuk menterapi baik medical check up, tulang, stem cell dan sebagainya di Palembang ini. Jadi kita harapkan Gen Z juga untuk konsultasi kesehatan silakan ke rumah sakit kita yang ternama di Sumatera Selatan dan juga sudah mendapat SK dari Kementerian Kesehatan dalam hal tourism dan juga stem cell ini, Bapak Ibu semua. Dan juga mohon supportnya dari Greg Organization Association untuk terus mengembangkan Pond Outset Association ya, untuk mengenalkan permasalahan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan dalam mengembangkan health tourism. Memang dia Bapak Ibu semua, adik-adik semua, memang untuk pelayanan-pelayanan yang ini, privasi ini memang belum tidak ditanggung oleh BPJS. Dia adalah murni istilahnya kita umum ya, dia jadi umum dan juga mandiri ya kan. Jadi memang untuk pelayanan dia kan, kita kan banyak orang-orang yang memang pengen pelayanan lebih, gunakanlah pelayanan yang berstandar internasional ini, bisa dia lebih mendapat pelayanan yang baik. Itu aja.
2: Wow. Maksud
1: saya, Sumsel maju sehat untuk semua.
2: Wah, luar biasa. Terima kasih dokter. Sumsel sehat maju untuk semua ya, luar biasa. Boleh langsung lanjut dari Kak Greg, gimana Kak Greg?
0: Pertama saya mau terima kasih sama Mbak Naura untuk kesempatan
2: terima
0: ini.
2: Terima kasih juga
0: dan
2: Kak
0: semua
2: Greg.
0: Pemirsa dari Pro 2 FM. Cuma satu aku mau infokan, kalau nanti mau ketemu lagi sama dokter Trisna,
2: iya,
0: sama
2: nih?
0: Dokter-dokter ahli seluruh Sumatera Selatan, dan kebetulan kita nanti ada expo untuk health tourism. Diadakan di Icon Mall di tanggal 12 sampai 14 Juni dari jam 10 pagi 10 malam. Banyak goodie bag gratis dan lain-lain semua. Guys, datang ke sana, konsultasi gratis sama dokter, informasi terbaik, cek gratis juga, cek kesehatan gratis juga ada Prodia dan lain-lain semua. Jadi datang aja ke sana, nanti aku juga di sana kok, nanti kita bantu kalian. Terima kasih semua guys ya. Dan kita buat maju Sumatera Selatan untuk menjadi kota yang tersehat di Indonesia kalau bisa.
2: Amin, luar biasa. Ini seru memang, luar biasa banget udah aku bilang ya. Sampai speechless aku hari ini ngobrol sama Dr. Trisna, sama juga sama Kak Greg ya. Terima kasih banget udah datang ke Pro 2 Palembang. Semoga nih obrolan kita hari ini yang lagi dengerin bisa jadi manfaat untuk mereka semua. Dan juga kayak Dr. Trisna tadi bilang, gak usah jauh-jauh lagi ke luar negeri, cukup di Indonesia, di Palembang nih, bisa langsung ya, kesehatannya udah bertaraf internasional pastinya tuh. Jadi untuk kamu yang pengen kepo-kepo tentang kegiatan Kak Greg atau juga kegiatan dari Dr. Trisna tuh, bisa kepoin langsung ke Instagramnya aja ya Kak Greg ya. Nanti juga ada event-eventnya banyak banget, bisa langsung kepoin di orchidassociate.official. Oke deh. Terima kasih Dr. Trisna, Kak Greg, hari ini waktunya ya. Semoga nanti apapun
1: ya,
2: kedepannya.
1: Sama-sama Mbak.
2: Ya dokter, terima kasih dokter. Apapun,
0: terima kasih dokter.
2: Semoga lancar terus dokter ya, apapun kegiatannya, sehat-sehat terus dokter.
1: Amin. Barakallah.
2: Barakallah ya. Dokter. Terima
1: amin.
2: Kasih dokter. Terima kasih juga Kak Greg udah hadir di Pro 2 Palembang. Semoga nanti eventnya yang Kak Greg tadi bilang bisa berjalan dengan lancar ya Kak Greg ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga kegiatan
0: dukungan semua nih.
2: Amin. Dokter, dukungan Dokter Trisna juga pastinya ya.
0: Tentu nomor satu dari Dokter Trisna.

Oke. Terima kasih teman berdua yang udah dengerin juga, untuk kamu semua ya yang pengen dengerin lagi obrolan Naura sama Dr. Trisna dan juga Kak Greg, bisa banget langsung kamu dengerin lagi obrolannya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Dan bareng Pro Naura di Sore Ceria masih sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau sore-sore kayak gini yang paling seru dibahas itu adalah movies, ya enggak sih? Iya dong. Apalagi untuk kamu para sinepil, pasti lagi seru banget karena sekarang Cannes Music Film Festival tuh lagi berlangsung ya, teman Pro 2. Jadi pastinya kamu lagi diperkenalkan sama banyak banget film-film yang seru-seru nih. Salah satunya ini adalah dari dunia K-Movie Entertainment, di mana mereka resmi memperkenalkan proyek baru film action berjudul Pendekar Warrior di pasar film Cannes 2026. Di mana film ini akan dibintangi sama Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Selain Iko Uwais juga film ini akan dibintangi sama aktor muda bernama Alif Ikri juga tuh. Dan untuk jajaran pemain lainnya tuh memang belum di-reveal karena memang bakalan diumumin dalam beberapa minggu ke depan tuh, teman Pro 2 ya. Jadi kita tungguin aja pengumumannya. Dan Pendekar Warrior ini juga disebut akan memadukan aksi laga khas Asia dengan cerita yang kuat dan visual cinematic modern, di mana konsep tersebut diharapkan mampu menarik perhatian penonton internasional sekaligus memperkuat posisi film Asia di industri global. Wow, keren banget ya, teman Pro 2 ya. Dan kehadiran film ini juga di pasar film Cannes menjadi langkah penting banget dalam memperkenalkan perfilman action ke dunia internasional. Apalagi nama Iko Uwais juga selama ini udah dikenal banget sama film-film laga dia yang sukses di mancanegara tuh. Keren banget ya, teman Pro 2. Ya memang film-film Indonesia dan Asia sekarang tuh lagi rising banget ini, apalagi kalau film action yang pastinya kalau dibintangin sama Iko Uwais, wah, gak main-main, gak kaleng-kaleng, teman Pro 2, pasti keren banget. Jadi untuk kamu semua ya, memang untuk saat ini informasi resmi terkait penayangan film tersebut, terus tuh filmnya juga tentang apa secara spesifik belum diberitahu ya, teman Pro 2. Tapi pastinya nanti kalau ada informasi lebih lanjut bakalan aku infoin untuk kamu, teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen baca informasi artikel tentang film Pendekar Warrior di film Cannes ini, kamu bisa banget baca langsung artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita ngebahas tentang Iko Uwais yang bakalan main film baru, yang filmnya juga ditayangin di Cannes Film Festival 2026. Ini gak kalah dari co-starnya yang dulu juga main film bareng sama Iko Uwais, teman Pro 2, yaitu Joe Taslim, yang juga bakalan membintangi remake bahas

Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere. Wow. Jadi film The Man From Nowhere ini jadi salah satu film yang legend banget nomor 2 di Korea Selatan ya. Film ini juga diperanin sama aktor kawakan di Korea Selatan yaitu Won Bin, teman 2 yang gue udah gak usah dibilang lagi actingnya gimana, keren banget pastinya tuh. Dan memang film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim juga dengan sutradara Tanagaki Kenji, telah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Dan para produser juga menyebut versi asli dari The Man From Nowhere ini adalah film klasik modern dengan kisah emosional yang kuat. Wow. Dan kalau kamu gak tahu ya teman pro 2, film The Man From Nowhere ini memang menceritakan tentang seorang mantan agen rahasia yang hidup menyendiri, dan ia tuh terpaksa turun gunung untuk menyelamatkan tetangga ciliknya yang diculik oleh sindikat perdagangan organ dan narkoba internasional. Wah, ini dari premis filmnya aja udah menarik banget ya gak sih? Pastinya nih, kayak yang tadi dibilang, filmnya bakalan emosional dibalut dengan nuansa action juga tuh teman pro 2. Jadi seru banget pastinya. Kita tungguin aja teman pro 2 informasi lebih lanjut dari film The Man From Nowhere ini. Pastinya bakalan keren banget.

Kelompok kedua, selanjutnya kita akan bergabung dengan Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Fat ayat 27-29 bersama Qori H.A. Tarmizi MSPDI. Lalu di jam 18 tepat kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azan Maghrib di wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

وعد الله.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. As always, kalau udah jam 6 lewat artinya kita bakalan masuk ke segmen Senja Seru-seruan aja. Ini Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan ngomongin yang lagi seru di Indonesia apa sih? Kayaknya kalau di sosial media lagi seru yang ngomongin tentang nostalgia, ya gak sih teman Pro 2 ya. Kayak lagu yang baru aja kamu dengerin, lagunya dari Paramore, The Only Exception, itu teman Pro 2. Kira-kira dulu tuh aku dengerin lagu ini pas zaman-zaman masih SD gitu teman Pro 2 ya. Aku inget banget waktu tuh lagi ada proyek Glee kayak gitu, dan lagu ini nih jadi salah satu lagu untuk challenge atau music video untuk challenge di film Glee itu. Jadi lagunya tuh emang bener-bener nyantol banget di kepala ya, karena mungkin diulang-ulang terus liriknya tuh jadi berasa kayak bener-bener the only exception ya enggak. Tapi teman Pro 2, kalau kamu sendiri waktu pertama kali dengerin lagu Paramore tadi tuh di umur berapa sih teman Pro 2 ya? Dan ngomong-ngomong lagi nih tentang nostalgia ya, kadang-kadang kamu ngerasa gak sih kenapa nostalgia itu tuh bisa jadi hal-hal yang populer banget di belakangan ini, apalagi di kalangan Gen Z teman Pro 2. Ternyata ini ada studiesnya juga loh teman Pro 2 ya. Ternyata dengan kita semakin dekat dengan nostalgia, itu tuh jadi salah satu pelarian dari tekanan kehidupan modern kita juga gitu kan. Jadi di kehidupan modern yang penuh tekanan dari pekerjaan, teknologi, tantangan sosial, jadi hadirnya nostalgia-nostalgia kecil ini menjadi pelarian yang menenangkan banyak orang. Karena kenangan masa lalu tuh membuat kita tuh merasa lebih dekat aja gitu sama kita yang kecil dulu gitu. Jadi ada perasaan tenang pas kita mendengarkan atau terkoneksi dengan hal-hal yang berbau nostalgia tadi. Yang kedua, teman Pro 2 ya, itu juga kekuatan emosional dari kenangan masa kecil. Jadi nostalgia itu memang memiliki kekuatan emosional karena mengingatkan banyak orang tentang kenangan indah pas masa kecil ya. Jadi karena mungkin masa kecil kita tuh masih happy-happy semua ya. Belum ada tuh yang namanya stres-stres, jadi tuh apa ya, kenangannya tuh yang bagus-bagus gitu kan. Jadi makanya nostalgia tuh punya koneksi yang spesial banget, apalagi sama kenangan-kenangan kita pas masa kecil. Terus tuh juga ternyata nostalgia itu juga menghadirkan ketenangan di tengah ketidakpastian loh teman Pro 2 ya. Jadi contohnya aja saat kita menghadapi pandemi atau krisis ekonomi, banyak orang yang mencari ketenangan melalui masa lalu yang menenangkan gitu kan. Jadi nostalgia ini memang menghadirkan rasa aman lewat ingatan masa kecil, keluarga, dan kehidupan tanpa tekanan yang berlebihan. Kayak aku bilang tadi ya, mungkin karena zaman-zaman dulu kita tuh gak terlalu banyak kepikiran sama hal-hal yang ribet gitu kan. Jadi pikiran kita tuh simple minded aja, jadi ya gak ada yang namanya stres ya, semuanya dibawa happy aja. Jadi memang kalau kita kembali throwback sama masa kecil kita, ujung-ujungnya pasti kita kayak nyaman, happy, kayaknya keinget lagi hari-hari tanpa beban itu, ya enggak? So, teman Pro 2, kalau kamu sendiri benar enggak sih ngerasa kalau nostalgia itu tuh punya kesan yang nyaman dan berbeda sama ingatan-ingatan kamu yang lain? Boleh dong dibagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816-110916. So, teman Pro 2, the next songs yang bakal aku play untuk kamu juga ini jadi salah satu lagu yang nostalgia banget ya. Terutama nih kemarin kalau kamu dengerinnya di Coachella, diputer langsung sama Justin Bieber, ya kan? Pastinya langsung bring all your memory waktu masih kecil. So, this is teman Pro 2, aku puterin untuk kamu semua. This is Justin Bieber dengan Favorite Girl.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana nostalgia ternyata mempengaruhi emosional kita gitu ya, teman Pro 2. Kali ini aku pengen ngebahas bagaimana social media juga bisa mempengaruhi emosi kita dan juga kondisi psikologis dan perkembangan mental remaja tuh. Nah, ini penting banget teman Pro 2 ya, karena kita udah hidup di era social media di mana semuanya serba mudah ya kan. Jadi pastinya kamu yang lagi dengerin ini gak mungkin gak main social media, ya gak? Tapi kalau kamu yang lagi main social media, pastinya juga tuh ada hal-hal yang harus diperhatikan juga. Karena social media tuh gak cuman punya dampak positif, tapi punya dampak negatif juga, terutama untuk kesehatan mental. Dan ini tuh dikuatkan juga sama statement dari Eva Norlativa, yaitu dia adalah seorang psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dalam pemaparannya, Eva tuh menegaskan bahwa pentingnya pendampingan orang tua dalam menggunakan media sosial, terutama untuk anak-anak remaja. Karena menurut dia, platform digital tuh dapat memberikan manfaat positif apabila digunakan secara bijak dan proporsional. Namun penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental remaja tuh. Dan Eva juga menjelaskan bahwa fenomena fear of missing out atau FOMO dan juga perundungan cyber atau cyberbullying hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain itu juga menjadi ancaman serius banget di ruang digital, di mana kondisi tersebut dapat memicu kecemasan, tekanan emosional hingga gejala depresi pada remaja tuh. Aduh, ini sedih banget ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, terutama kamu yang masih mungkin di bawah umur 17 ya, make sure kamu tuh

main sosial media tuh dengan bijak ya, terutama gak usah yang namanya FOMO-FOMO sama apa-apa yang kamu lihat di sosial media. Karena apa yang kamu lihat di sosial media tuh belum tentu kenyataannya sama seperti yang kamu lihat. Mungkin kamu lihat di sosial media semua orang happy-happy, dapetin apa yang kamu mau gitu kan, apa yang kamu cita-citakan. Padahal di balik layarnya mungkin mereka lagi menangis berdarah-darah untuk mendapatkan hal tersebut gitu loh. Jadi gak perlu membandingkan diri kamu sama orang lain, cukup fokus aja ke diri kamu sendiri. Dan make sure kamu juga cetak goals yang pengen kamu cetak, terutama untuk anak-anak muda ya. Pastiin kamu juga gak usah ya namanya ikut-ikutan tren yang gak jelas gitu umpro 2 ya. Karena sekarang tuh apalagi di sosial media banyak banget tren-tren yang aduh gak bisa dibahas banget ya, yang kayak questionable gitu. Apalagi untuk anak-anak muda yang pastinya bisa disebut dengan brain rot juga kali ya. Jadi make sure kamu untuk anak-anak muda selalu main sosial media dengan bijak, jangan FOMO-FOMO-an, dan juga jangan ada bullying-bullyingan, karena itu pastinya ngebuat generasi kita makin menurun, gak makin membaik ke depannya.

0: Gak kerasa banget sama berdua udah mendekati jam 7 aja, yang artinya Naura harus pamit dari ruang dengar kalian. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat. So thank you so much yang hari ini udah join di Pro 2 Palembang bareng Naura di sore ceria. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye bye. Bahagia selalu sama Pro 2.
1: Pro 2 FM Palembang.

Jam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama saya Naura, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Tama Pro 2, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Adria, menegaskan pentingnya akses pengaduan yang aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Ia meminta masyarakat tidak takut melaporkan jika menemukan dugaan pungutan liar, kecurangan, atau peserta didik yang dirugikan dalam proses seleksi. Adria juga menyoroti belum adanya masa sangga dalam beberapa tahapan SPMB di Sumatera Selatan, di mana menurutnya masa sangga penting sebagai ruang bagi calon siswa untuk menyampaikan keberatan jika merasa dirugikan atau menemukan dugaan ketidakadilan dalam seleksi.

Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2, sutradara Brady Corbett kembali menyiapkan proyek film terbarunya dengan melibatkan sejumlah nama besar di Hollywood. Dalam laporan yang beredar, Cate Blanchett, Selena Gomez, dan Michael Fassbender dipastikan akan membintangi proyek tersebut. Film terbaru Brady Corbett hingga kini belum memiliki judul resmi dan detail cerita masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Namun proyek ini disebut akan mengambil latar era 1970-an dengan tema mistisme Amerika dan sejarah kepercayaan okultisme. Informasi terakhir, DPD PKS Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyuasin menggelar layanan kesehatan gratis dalam rangka milad ke-24 di Nursery Ergo Simeji Talang Kelapa. Kegiatan ini diikuti oleh kader simpatisan dan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Layanan yang diberikan juga melibatkan

di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti you know, Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi sampai.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-mm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish Vivian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya.
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish itu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak. Gitu.
0: Baru yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok. Gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, terus ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan

0: dengan banyak musisi Malaysia gitu ya. Itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan. Pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi
0: suaranya. Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Jadi kayak ini balap-balapan gitu.
1: Iya,
0: gantiin.
1: Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama
1: sebenarnya band? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu."
1: Iya,
0: ya,
1: karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Karena kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat
0: ya?
2: Humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Ya, jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First gitu. Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya. Sampai akhirnya di apa, sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya? Nakal ya, suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni pada kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeah, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Prodo FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital mengadakan

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga.
2: Iya.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali kan? Sepatu, bukan simple, tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: tali pramuka. Simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih formal ya gitu.

0: Iya,
1: yeah, lebih formal. Ya.
2: Oh. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan tingkat simpel gitu. Hmm. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
0: Ya, ini pertama kali.
2: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
0: Iya.
2: Ada kesulitan enggak?
0: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
2: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
0: Ngerti juga kan?
2: Danis juga ngerti.
0: Iya.
2: Ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
0: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
2: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
0: yang merupakan
2: nama Andre besar. Itu gimana rasanya?
0: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadil Lintan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya, yeah, gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
2: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya.
3: Iya,
2: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
3: Apa signature?
2: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
3: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu. Terus
2: tapi kesampaian
3: ya,
2: gitu
3: ya. Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
2: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
0: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
2: soundtrack from movie
0: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
2: soundtrack ya.
0: Menjadi soundtrack, ya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
2: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini Queen
0: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai Belum. Bilang gitu. Aku setuju.
3: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih sendiri."
2: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
3: Ya,
0: kita aminkan aja, iya.
2: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
0: Sebenarnya gampang kan?
3: Iya.
0: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
3: Iya betul.
0: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
3: enggak terlalu effort sih sebenarnya ya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
0: Iya, natural aja.
2: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
3: Oh,
2: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
3: aku
2: juga.
3: Aku kalau enggak ke Barsena
2: enggak mau.
3: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
2: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ke
3: Barsena yang ngedirect.
2: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
0: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
2: dan itu okay aja. On the spot di saat take recording Senang, ya.
3: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simpul.
2: Serius?
3: Jadi kirim aku demo kan?
0: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
3: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
2: Terus coba
3: temen-temennya kirim kan? Ini tuh nggak kirim. dia terlalu sibuk guys. Terus itu tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Dennis belum kirim demo, sudah apa-apa. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak akhirnya okay, gitu.
2: Ya yeah, gak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
3: lirik video di YouTube Fadila Intan.
2: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis Jumat besok. Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
3: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
2: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
3: Iya, hari Minggu.
2: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
0: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
3: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya. Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
2: Gokil, yeah. Trending 12.
3: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
2: Gokil, jadi yang makin 30 ribu ya.
3: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
0: Yeah.
3: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
2: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
0: Boleh boleh.
2: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah, kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari Kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jaga malam. Iya, jagain kamu malam-malam biar gak pada galau. Di pukul 20 sampai 24 untuk hari ini, hari ke-20 di bulan Mei. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit dari apa aja tuh, Pak? Coba deh ceritain pengalaman kamu dari sebuah kebangkitan. Wow. Jangan bangkit dari kubur ya, agak serem. Itu mah nonton filmnya aja udah cukup teman Pro 2. Nah, dan malam hari ini, karena ini hari Rabu, bakal ada banyak informasi seru, Sylvian Spill buat kamu. Yang pasti sampai di waktu kamu beranjak istirahat malam hari ini, Palembang yang dari kemarin panas banget, terus tiba-tiba diguyur hujan hari ini, yakin deh pasti banyak yang seneng, walaupun sempat muncul genangan air ya di beberapa titik di kota Palembang. Tapi it's okay, waktunya buat istirahat biar gak pada galau malam hari ini. Spill dong lagu yang bisa bikin kamu jadi happy dan pengobat suasana hati kamu yang lagi menggalau karena faktor cuacanya, melalui WhatsApp 0816 11 06 916. Juga bisa banget teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja drop komen kamu di kolom live chat, dan kamu bisa streaming siaran Pro 2 RRI Palembang melalui website di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ya, selamat datang di Prodi 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Jangan pada cemburu. Ngapain cemburu? Ya, sibukin diri kamu untuk naikin value diri kamu, bahagiin diri sendiri. Jangan mudah ketrigger sama apa yang orang lain lakuin. Ya, akan mempengaruhi setiap menit, detik, dan waktu-waktu yang kamu laluin ya, teman Prodi 2. Ya udah, enggak apa-apa kalau cemburu, emang dia mau kayak gitu ya udah. Ntar langsung aja ya, langsung aja putusin aja kalau kayak gitu teman Pro 2, atau nggak diviralin. Hati-hati lo sekarang kalau kamu punya banyak koleksi foto-foto penting di galeri kamu ya, entah itu galeri dari album foto yang kamu jepret sendiri atau mungkin dari berbagai aplikasi yang kemudian dia tersimpan otomatis gitu ya di galeri ponsel kamu. Ini banyak orang yang lagi resah banget sama fiturnya Instagram, yang sebenarnya ini fiturnya tuh udah rilis dari 13 Mei, tapi untuk di Indonesia ini baru-baru ini ya teman Pro 2, baru-baru masuk di Indonesia beberapa hari belakangan ini, yang akhirnya ketika Instagram kamu memperbarui secara otomatis ketika kamu lagi tidur nyenyak atau kamu yang selalu upgrade gitu ya, setiap ada pembaruan dari aplikasi untuk fitur-fitur barunya, otomatis udah bisa menggunakan yang namanya aplikasi fitur instance ya. Jadi instance ini nih sebuah postingan yang namanya juga instance. Jadi spontan tanpa editan, yang otomatis bakalan tampil di DM-nya teman kamu, bertahannya 24 jam, hanya bisa dilihat sekali, walaupun cuma sekali, tapi kayak aduh, ngepacu jantung gak sih teman Pro 2, apalagi kalau galeri kamu tuh isinya unik-unik ya. Ya kan? Dan ini sebuah fitur yang kalau kamu belum tahu cara kerjanya, privasi kamu bisa tanpa sadar bakalan terekspos. Oh, sungguh-sungguh sangat berbahaya sekali ya. Nah, kalau mungkin kamu penasaran, di mana sih ini letaknya, gimana sih caranya? Nah, coba deh kamu buka Instagramnya, terus cek profil kamu. Ada icon 3 garis tuh kan, lihat pengaturan, terus ada preferensi konten, kamu bisa mengaktifkan sembunyikan instance di kotak masuk kamu. Terus nanti bakal ada toggle yang warna abu-abu gitu. Nanti itu nanti sama aja instance-nya udah mati, pokoknya kalau udah di off ke sebelah kiri ya, itu tuh biasanya tuh udah mati gitu teman Pro 2. Nah, instance sendiri ini sebenarnya diklaim supaya apa? Supaya foto kamu tuh nggak bisa di screenshot, ada notifikasi orang tua, ada slip mode untuk remaja dan fitur undur kalau salah upload gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngeposting sesuatu terus kayak yang lebih private aja gitu ya, nggak biar orang lain tuh nggak gampang screenshot. Misalnya kamu nih mau ngeposting sesuatu, mau ngeviralin sesuatu misalnya, atau mungkin mau nyeritain tentang sesuatu gitu ya. Ini di threads nih sebenarnya udah banyak banget yang kayak gini. Tapi kamu pengen ngepostingnya, ya udah coba kamu pakai instance. Nanti bakal ketahuan tuh kalau nggak bisa di screenshot sih, nggak bisa di screenshot ya. Terus juga ada slip modenya juga, ada fitur kalau salah upload. Nah, coba deh kamu explore sendiri dulu, lihat ya. Nah, ini enggak pakai editan langsung. Jadi bakal langsung muncul di DM teman-teman kamu secara otomatis. Ngeri banget ya, muncul di DM. Coba lihat lagi siapakah orang-orang yang kamu follow tuh One Pro 2 ya. Yeah. Tapi tenang aja, bisa kamu matikan fitur ini dengan mudah melalui pengaturannya, ada beberapa langkahnya. Ya tadi udah aku spill sih teman Pro 2. Coba cek lagi di teman Pro 2. Ya jangan sampai kebongkar semua isi galeri kamu enggak sengaja kepencet. Orang ini aja nih pernah ada orang secara enggak sengaja dia tuh live Instagram, tapi dia enggak tahu kalau dia lagi live Instagram teman Pro 2 tuh. Kan bahaya banget kan? Jadi ya bukan perihal cuma ketika kamu mungkin lupa ngunci ini ya, layar ponsel kamu masuk ke saku atau kesenggol dikit, langsung blep, aplikasi yang baru kamu buka adalah Instagram, dan walah, tiba-tiba dia mengupload sendiri itu isi galeri yang ada di ponsel kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat. Produk

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2026.
2: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin.

pun berdua, mereka juga baru aja ngerilis album dan masih tetap bertahan dong, TXT. Nah, ngomongin band yang mungkin paling dikenal banget sama milenial tahun 2002. Wah, wah, wah. Kita bakal flashback ke sekitar berapa tahun ya? 30 tahun yang lalu karena hitungannya setelah mereka menyatakan bubar. Hitungannya mereka tuh udah berkarya selama 30 tahun lamanya. Wah, wah, wah. Lama banget ya, 30 tahun, 3 dekade. Dan band asal Denmark, tahu nggak lagu yang kayak gini? Come on Barbie, let's go Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Nah, aqua. Jadi mereka udah mengumumkan tidak lagi melanjutkan karirnya sebagai band setelah 30 tahun berkarya. Dan kalau melihat dari keputusan yang mereka ambil dan pengumumannya diumumkan melalui Instagram, mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan dan perjalanan yang panjang yang sudah dilalui bersama-sama. Karena perjalanan ini juga sudah melampaui semua mimpi yang pernah mereka bangun ya teman Produa. Walaupun kalau ngelihat dari awal-awalnya, perjalanan Aqua itu gak mulus loh. Karena mereka sendiri berdiri dari tahun 1989, capek ya gak duduk. Jadi sejak kebentuk tahun 1989 di Copenhagen di Jerman, namanya tuh bukan Aqua tapi Joy Speed. Dan sempat ngalamin 2 kali bubar, terus sempat hiatus juga. Dan puncak kejayaan mereka itu di tahun 1997, ada album yang namanya Aquarium. Itu terjual sekitar 33 juta kopi di seluruh dunia loh. Dengan singlenya yang paling terkenal, Barbie Girl. Ini lagunya ikonik banget ya. Bahkan juga mereka tuh pernah sampai harus berurusan dengan meja hukum karena ya perkara Barbie Girl ini ya. Dan karena Mattel itu kan yang pemproduksi Barbie itu kan, tahun 2002. Dan kemudian setelah ditinggal sama salah satu pendirinya, Klaus Norin, di tahun 2016, Aqua masih lanjut dong aktivitas sampai akhirnya setelah 30 tahun ya, mereka akhirnya memutuskan untuk okay, perjalanan kita sampai di sini aja. Siapa yang mungkin kalau kita ngomongin milenial ya, mungkin pas lagi SD kayaknya ya, SMP, SD lah sekitaran itulah ya. Itu familiar banget sama lagu-lagu dari Aqua, teman Pro 2. Wah, banyak banget lagu-lagunya, bukan cuma Barbie Girl sih. Masih banyak, lupa. Mungkin kalau dengar pasti bakalan ingatnya teman Pro 2. Banyak banget tuh. Dan ini adalah Dr. Jones, come on Dr. Jones. Ya. Dan ini banyak banget yang merasa bahwa ketika masa kecilnya itu banyak ditemenin sama lagu-lagu Aqua. Dan bahkan juga ini lagu mereka tuh tahu enggak sih itu? Kalau ada ponsel mainan yang come on Barbie girl, itu kayaknya pakai lagu-lagunya ini deh, lagu-lagunya si Aqua ini juga tahun 2002. Tapi ya sudahlah ya, mungkin kalau kamu masih punya koleksi kasetnya atau CD-nya, simpan baik-baik loh tahun 2002 ya. Tapi kalau mungkin ini aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah searching juga lagu-lagu mereka apakah juga ada tersedia secara streaming. Bolehlah untuk nostalgia bersama kaum milenial.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: asik nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Kalau ngomongin kita, aku, kamu, dia, kita semua di teman berdua. Udah berapa kali pakai AI dalam sehari ini? Jangan dikira kita pakai AI itu kayak nanya sama GPT, nanya Gemini, nanya siapa lagi tuh, Dola, nanya siapa lagi. Bukan cuma itu aja, ya karena sebenarnya sadar nggak sadar setiap hari kita tuh sudah menggunakan yang namanya AI, ya nggak sih teman pro 2? Iya benar banget lagi. Bahkan ketika kamu baru bangun di pagi hari, bahkan ketika kamu baru bangun aja kamu udah pakai AI. Contohnya, kamu baru bangun langsung ngecek ponsel kamu, terus kamu pakai Face ID, nah itu udah AI tuh teman pro 2 ya. Itu udah pakai sistemnya AI. Karena kenapa dibilang AI, artificial intelligence, karena dia pakai sistem yang memetakan 30.000 titik inframerah di wajah kamu dan memverifikasi identitas kamu dalam sepersekian detik. Jadi bangun tidur aja udah pakai AI. Terus habis itu ngapain lagi coba pakai AI? Hari ini ya, salah satu yang kamu lakukan mungkin ketika baru bangun tidur setelah Face ID di ponsel kamu, kamu bakalan ngecek notif dong. Entah itu chat yang ada di grup di WhatsApp atau mungkin kamu buka email. Nah, ngecek-ngecek pesan ya. Jadi kegiatan ketika kamu buka email dan pesan, periksa ejaan, filter spam, semuanya itu pakai AI tahu enggak? Satu email masuk ke folder spam kamu itu bukan kebetulan, itu AI yang otomatis memutuskannya. Ya pinter banget, makasih loh udah dibantu. Nah terus kamu lagi nyari sesuatu misalnya ide sarapan pagi hari gitu, kamu pakai Google search misalnya. Nah, iklan yang selalu ngikutin kamu itu bukan kebetulan karena AI sendiri juga menganalisis riwayat pencarian kamu dan personalisasi hasilnya untuk kamu. Enggak heran pas habis pakai Google search, pas buka media sosial, loh kok muncul cara bikin French toast misalnya. Atau mungkin cara bikin cheesecake ya. Cara versi lain mengolah oatmeal misalnya. Tuh, karena itu yang habis kamu cari di Google search Pro 2. Iya, kadang aku kayak ngerasa di

stalking loh. Kayak abis nyari sepatu misalnya ya, searching tentang sepatu, tiba-tiba yang nongol iklan sepatu semua. Itu AI ya. Terus kalau kamu mungkin menggunakan sering banget pakai asisten digital, apalagi dalam bentuk

kebutuhan kamu buat mengantisipasi kebutuhan kamu. Apakah saya perlu mencari? Nah, kayak gitu deh, teman pro 2. Jadi banyak banget ya hal-hal sebenarnya. Coba-coba-coba. Apa aja yang udah kamu lakuin sama AI atau kamu udah pakai AI dalam bentuk apa aja seharian ini, teman pro 2?

0: Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pro 2 RRI Palembang.

0: Sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
2: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
3: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme,
4: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Serial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

99.6 FM, Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Bertemu dari Nadina Miza, teman berdua. How's your day? Gimana aktivitas kamu hari ini? Semoga banyak hal-hal menyenangkan yang kamu alamin pun, kalau ada ya yang bikin kamu jadi kesel atau bikin kamu jadi sedih, hari ini bisa lekas berlalu, bisa lekas digantikan dengan hal-hal baik ya teman berdua, untuk menutup hari kamu. Pun kalau tidak, bawa dalam doa aja, biar kebawa sampai di mimpi, dan besok hari ketika kamu bangun, banyak hal baik ya yang akan menyambut kamu teman berdua. Kalau hari ini kamu berasa cemas banget, atau bahkan udah dari hari-hari sebelumnya, sebenarnya mungkin tanpa kamu sadari ada beberapa kebiasaan yang bikin kita jadi mudah cemas kita. Iya dong, gak mungkin aku cuma ngomongin kamu, ngomongin aku juga deh. Ya aku juga kadang juga suka ngerasa kayak gitu sih teman berdua. Dan kebiasaan sehari-hari ini ternyata ada beberapa yang perlu banget kita perbaiki supaya hidup kita bisa jadi lebih tenang ya. Perasaan takut, gelisah, tegang, dan ini otomatis bakalan bikin kita jadi mudah panik ya, bikin jadi sesak napas ya gak sih teman berdua. Jadi emang penting banget sih buat mengenali dan mengubah kebiasaan yang bisa memicu kecemasan, supaya paling enggak ya hidup kita tuh terasa lebih tenang lah setiap harinya teman berdua. Jadi gak ada kecemasan yang malah bikin kita jadi mudah panik setiap harinya ya. Apa sih sebenarnya yang suka bikin kita cemas, yang ternyata datangnya bisa dari kebiasaan sehari-hari? Yang pertama sih ini salah satu kebiasaan yang bisa memicu kecemasan, ada kecemasan ya. Ini kau pernah gak sih dengar istilah prokrastinasi? Ya, prokrastinasi adalah menunda pekerjaan. Niatnya mungkin sebenarnya pengen mengurangi beban ya, tapi kebiasaan ini malah bikin kamu jadi stres dan bisa meningkat stresnya karena tugasnya jadi menumpuk dan rasa khawatirnya bertambah. Bayangin aja, ada tugas atau deadline yang mesti diselesain dan dikumpulin besok misalnya. Deadline itu besok lah. Tapi padahal tenggat waktunya tuh udah dari 2 minggu yang lalu. Kamu tunda, akhirnya udah deadline-nya besok, jadinya cemas dong. Aduh ini belum selesai nih, gimana nih, nanti takutnya gak kekumpul, nanti kalau bla bla bla bla bla. Jadi panik sendiri, jadi cemas sendiri ya. Itu karena apa? Kamu suka menunda-nunda pekerjaan, menunda tugas. Contohnya lagi mungkin kayak nunda mau nyuci baju ya, atau nunda mau ngelaundry deh. Nanti dulu deh, sempak masih 2 biji lagi gitu kan. Gak taunya hujan tadi mungkin jemurannya gak keangkat, yang lama baju kotornya udah menumpuk gitu, gak sempat lagi pergi ke laundry, dan akhirnya kamu jadi cemas gara-gara udah kehabisan, bukan kehabisan sempak, udah kehabisan mungkin misalnya besok ada seragam yang harus dipakai gitu, ternyata dari minggu lalu belum dicuci sampai sekarang. Itu contoh kecil aja sih, kayak inilah yang akhirnya bikin kamu jadi mudah cemas teman berdua. Kalau udah tahu penyebabnya gara-gara kebiasaan sehari-hari, coba-coba kurang-kurangin ya, suka menunda-nunda buat ngelakuin sesuatu, entah itu pekerjaan simple di rumah kamu atau juga tugas yang masih dikumpulin.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Malam hari yang kamu diberi di UFM Palembang, teman terbaik kamu yang sebenarnya nggak suka nunda-nunda pekerjaan, nggak pernah menunda sesuatu sih, tapi masih ngerasa nyumas juga. Mungkin teman berdua, kamu berada di lingkungan yang berantakan. Maksudnya gimana nih? Jadi ketika kamu berada di dalam ruangan ya, atau suasana tempat yang rapi, dijamin deh teman berdua, ini akan memberikan suasana yang tenang buat kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu di dalam kamar yang berantakan, dijamin deh kamu juga bakal ngerasa cemas kayak gelisah gitu. Tapi coba kalau kamu

rajin membersihkan lah, merapikannya. Dimulai gini deh, dari bangun pagi kamu membersihkan tempat tidur kamu ya, dirapiin deh kamarnya. Terus kamu tinggal. Coba deh, kamu pernah ngerasain gak pas sampai di rumah, sampai di kamar ya, sore hari atau pas di malam hari, kamu tiba, kamu buka pintu kamar kamu ya, itu tuh dengan melihat suasana kamar kamu yang rapi ya, bersih, walaupun gak banyak barang ya, gak perlu yang mewah banget, tapi kayak rapi, bersih, itu udah bikin kamu jadi kayak, wah tenang banget, wah udah kayak berasa home sweet home-nya tuh benar-benar bikin kamu berasa pulang banget dan nyaman. Jadi gak bakal kayak bikin gelisah, bikin cemas ya. Nah, kalau teman pro 2 mungkin gak punya waktu di pagi hari, ya sebenarnya gak apa-apa sih, sebelum tidur deh coba dirapiin, dibersihin, dijamin ini akan sedikit mengurangi kecemasan kamu ya. Jadi kayak lingkungan yang berantakan juga jadi bakal mudah bikin kamu jadi ngerasa cemas. Nah, kalau faktor kayak di luar ya, lingkungan, terus kita memang udah nggak nunda-nunda pekerjaan, tapi masih ngerasa kayak sering banget cemas nih. Bisa jadi kebiasaan kamu adalah selalu menyimpan pikiran negatif. Jadi teman berdua, kebiasaan berpikir dan berbicara negatif sama diri sendiri, itu ternyata bisa memperbesar rasa cemas kamu. Jadi emang penting banget ya, kalau mungkin kamu pernah melihat ada podcast ataupun juga ya quotes-quotes yang ngasih afirmasi positif untuk bisa merubah pola pikir kita. Nah, ini bakal ngebantu kita juga untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar quotes, sekedar hanya catatan aja kayak gitu ya. Tapi coba deh kalau kamu bisa mengelola itu, mengurangi kebiasaan berpikir negatif ya, berbicara negatif sama diri sendiri, bicarain hal-hal yang baik, ngasih afirmasi yang baik, positif buat diri kamu. Karena kamu percaya gak sih, ada orang yang bilang kayak gini loh, kayak selalu ucapkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang baik, karena itulah yang nantinya secara gak langsung ya, kita memikirin hal-hal yang baik, hal yang positif, maka itulah yang akan terjadi nanti.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman-teman malam harinya kamu di Prodi UFM Palembang. Teman terbaik kamu Lady Gaga Bruno Mars, Die With A Smile. Teman Prodi 2 yang tadi lagi senyum-senyum tiba-tiba langsung jadi cemas gara-gara ponselnya bergetar ya. Bukan berbunyi, berdering gitu. Ada nada deringnya. Kebanyakan sekarang aku ponsel kenapa sih pada di silent. Padahal lagu-lagu tuh lagi bagus-bagusnya loh. Ya atau enggak kamu bisa pakai aja ringtone dengan ya suara yang lucu-lucu misalnya. Tapi gak akan menghilangkan kecemasan kamu sih. Selucu apa nada dering yang kamu pakai, tetap kalau udah ada telepon masuk, panggilan masuk tuh jadi bakalan cemas. Apalagi kalau kamu adalah Gen Z dan milenial yang paling males buat ngangkat telepon, teman bro dua. Tapi sebenarnya kenapa coba jadi pada cemas juga buat ngangkat telepon? Karena gini, saat ini banyak orang yang kalau ada telepon masuk tuh jadi malah lebih deg-degan karena identik sama kabar penting, kerjaan mendadak, atau juga nomor spam. Nah, makanya survei yang dilakukan oleh YouSwitch ke 2000 responden, mereka nemuin satu dari 4 anak muda yang usianya 18-34 tahun itu jarang banget ngejawab telepon masuk. Nah, hampir 70% itu mereka lebih memilih buat chat aja, napa sih gitu ya, dibandingkan harus ngobrol langsung lewat panggilan telepon. Nah, karena kenapa? Chat itu dianggap kayak lebih nyaman gitu kan. Kamu bisa lebih mikir dulu sebelum ngebalas chatnya. Nggak harus dijawab saat itu juga. Nggak memerlukan intonasi dan ekspresi. Terus obrolannya juga terasa lebih santai. Nggak gampang melebar kemana-mana gitu. Dan Gen Z sendiri juga sekarang kan emang ya bisa dibilang generasi yang tumbuh sama teknologi kan. Sama perkembangan teknologi, internet. Dan kebanyakan juga mereka berkomunikasinya paling banyak lewat chat, teks ya. Terus pakai emot yang lucu-lucu, pakai stiker. Walaupun milenial juga ada sebagian yang mungkin juga tumbuh dengan telepon. Ya tapi tetap aja sih, sekarang kayak orang udah males banget angkat telepon, temen pro 2. Bahkan nih ya, gak jarang orang-orang tuh sekarang yang provider telepon selulernya itu udah mati nomornya, saking nggak pernah ngisi pulsa, gara-gara mungkin dia tuh ini pakai wifi misalnya. Tapi juga sih yang emang nggak bergantung sama wifi, pakai provider telepon seluler yang selalu ngisi kuota internet, tapi mematikan panggilan, mematikan notifikasi SMS mungkin karena saking terlalu banyak spam kayak promo-promo ya. Kamu berada di satu lingkup di sebuah kota gitu, tiba-tiba ada promo dari merek ini, merek ini, merek ini, merek itu. Nah, jadi semakin banyak sih alasan sekarang kenapa orang tuh kayak malas banget buat ngangkat telepon dan baru bunyi, baru berdering, bergetar aja udah kayak, aduh ini apalagi nih, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Apalagi kalau udah mau tidur kayak gini, duh, mendingan jauh-jauhkanlah ponsel kamu daripada ada notifikasi ataupun ada dering yang bikin kamu jadi cemas sebelum tidur.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Pro 2 RRI Palembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 21 Mei 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Jazz More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu ya dengerin obrolan yang lebih tematik lagi, masih di Spada juga tapi edisi khusus, edisi spesial narkoba yang akan hadir buat kamu dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Jazz More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septedi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Qur'an, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatun hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ilawalan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum. segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

gak kamu? Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodi, semua jadi satu gitu deh ya, termasuk semangatnya kamu juga, semangat yang memang luar biasa banget pagi-pagi untuk aktivitasan dong pastinya ya. Dan pagi ini kalau ternyata kamu udah luncuran di jalan kemudian menikmati perjalanan pagi yang fine sih, nggak macet sebenarnya gitu kayaknya ya, nggak berasa ya gimana sih hektik banget pagi ini, mungkin karena kamu punya persiapan ekstra atau bisa jadi kamu udah keluar rumah lebih awal ya, kamu sudah punya amunisi kalau aku bilang ya untuk aktivitasan, such as kamu udah sarapan, sempat olahraga, dan banyak hal positif lain yang udah kamu lakukan untuk menunjang aktivitasnya kamu. Seru ya. Oke, okay. Yang jelas sama Bro Dua pagi ini mungkin kamu juga ya pengen banget dong punya satu harapan ya di hari Kamisnya kamu, Kamis manis ini. Apa sih keinginan kamu teman Pro 2? Pastinya itu adalah ketika aktivitasan semua jalannya lancar, ya kan? Gak kurang satu apapun, amin ya. Aku mau kasih kabar banyak banget buat kamu teman Pro 2, termasuk sebentar lagi aku bakal rilis kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya. Kalau lihat cuaca sih pagi ini cerah banget. Cerah, ini sih kategori cerah, bukan cerah berawan ya, karena gak terlalu berawan sih. Kalau pagi sih cerah, tapi kita gak tahu nih siang, sore, malam, dini hari gitu kan ya, seperti apa cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Nanti aku bakal rilis kabar cuaca buat kamu yang dipersembahkan langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Tapi nanti teman Pro 2, aku masih punya playlist yang bakal aku hadirkan buat kamu pagi ini, salah satunya dari Korek Kayu yang satu ini.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral.